teman terbaik kamu. Selain support system yang penting, teman berdua, ada yang tidak kalah penting nih, yaitu informasi yang akan di-share ke kamu. Untuk kamu yang lagi cari inspirasi untuk bikin rumah kamu jadi makin nyaman dan juga estetik, teman berdua, saatnya kamu untuk ke Informa Living Plus Secondary. Yes, karena bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan, Informa hadir untuk kamu, teman berdua, lengkapi nyaman kamu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas nih untuk setiap sudut rumah kamu. Jangan lewatkan juga ada harga spesial khusus untuk member Informa yang bisa kamu dapatkan, teman berdua, dengan segera download aplikasi Informa di App Store atau di Google Play, dan kamu bisa deh ya langsung nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, ada free delivery dan instalasi juga, sampai ada beragam promo menarik lainnya, teman berdua. Kamu juga bisa untuk lengkapi rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, ada AC, kulkas, mesin cuci, apalagi teman berdua, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya, teman berdua. Belanja makin mudah juga dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, Simniaga untuk semua produk di Informa Kendari. So, tunggu apa lagi, teman berdua? Temukan produk nyaman kamu sekarang juga nih di Informa Living Plus Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di 90.8 FM, Pro 2 Rekendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan Isa yang setia temani kamu ya di Spada pagi hari ini. Untuk kamu yang sudah cek juga di media sosial kita, di Spada pagi hari ini Isa tidak sendiri seperti janji sebelumnya juga ya. Kita akan mengobrol dengan narasumber kita pagi ini, teman Pro 2 di Spada. Ada yang sudah siap temani kamu, ada Kak Wisnu Caturbayu, MPSI psikolog. Selamat pagi Kak Wisnu.
1: Iya, selamat pagi Kak.
0: Sudah benar ya penyebutan namanya ya?
1: Iya, betul, benar sekali.
0: Apa kabar pagi ini Kak Wisnu?
1: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
0: Bahagia ya. Ini di hari Senin lagi padat-padatnya, kita culik dulu kesini, sempatkan.
1: Iya, gak apa-apa kan berbagi kan.
0: Siap. Baik teman Pro 2, Kak Wisnu ini hadir untuk kamu karena pagi hari ini kita akan mengobrol tentang satu yang rasanya sangat dekat dengan anak muda di zaman sekarang, apalagi ya Gen Z, gen seterusnya. Teman Pro 2, circle kamu support system atau toxic system nih? Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Apa yang kamu rasakan mungkin akan relate dengan yang akan kita obrolkan pagi ini Kak Wisnu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita bicara soal circle pertemanan dulu deh, atau lingkungan pertemanan, sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya ke kondisi psikologi seseorang Kak Wisnu?
1: Oke, baik. Jadi yang namanya circle ya, teman-teman dekat itu kan sangat mempengaruhi kondisi mental kita. Jadi sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan mental saja, fisik juga berpengaruh kayak gitu. Jadi kebetulan saya buka praktek ya, baru 2 hari lalu klien saya itu membahas tentang masalah toxic. Kayak gitu. Jadi makanya saya kemarin dihubungi, wah kena banget ini materinya
0: baru
1: ini.
0: Baru ada
1: konsultasi terkait dengan masalah toxic system ini kayak gitu, pertemanan yang buruk seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi kondisi mentalnya.
0: Bahkan tadi kalau kata Kak Bisna bisa ke fisik juga
1: Bisa ke fisik. Jadi sakit mental.

0: mental itu bisa mempengaruhi kondisi fisiknya. Bener kita lagi. Jadi hati-hati dalam memilih teman.
1: Sudah dapat warning teman berdua ini ya. Kita kan langsung tanda-tandanya deh barangkali Kak Wisnu ya. Untuk orang-orang mengenali sebenarnya mereka adalah ada di circle yang tepat atau mereka ada di hubungan yang tepat, itu adakah tanda-tandanya yang mana yang support, yang mana yang kemudian sudah toxic sebenarnya?
0: Baik. Jadi sebenarnya kita masuk ke definisi terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya circle itu apa sih? Nah, circle ini kan pertemanan yang dekat, bukannya sebatas kenal Kak ya. Kalau sebatas kenal ya banyak kita berkenalan. Tapi kalau circle ini kan orang-orang terdekat yang bisa membentuk, salah satunya adalah pola pikir dan bagaimana kita mengambil keputusan. Dan itu berpengaruh ke psikologis kita, kayak gitu. Terus bagaimana kita nih mengenali apa namanya ini, apakah kita di circle yang support atau toxic seperti itu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, kalau misalkan ketika kita berada di circle tersebut, satu, kita merasa nyaman, yang kedua kita merasa kayak ya saya menjadi diri saya sendiri, kayak gitu, tidak dimanfaatkan, bisa terbuka dan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, kita bisa lihat ciri-cirinya. Kalau misalkan kita ada di posisi yang seperti itu, berarti orang-orang di sekitar kita itu ya berarti support terhadap kita. Tapi satu yang penting ya kita ingat bahwasanya yang namanya support system itu bukan berarti selalu setuju dengan bukan berarti misalnya kita berteman nih, saya melakukan ini, oh ya bagus, asal kamu senang lah, kayak gitu bahasanya kan, nggak kayak gitu juga. Jadi yang support system itu justru malah ketika kita salah dia mengingatkan, tapi penting dia tidak merendahkan kita. Beda kalau misalkan dia mengingatkan, ah kamu itu memang kayak gitu, buruk, gini. Nah itu ya bisa masuk kategori toxic kalau misalkan selalu seperti itu, terpola dia terus-terusan seperti itu. Kalau cuma sekali dua kali ya itu wajar. Kita kan namanya manusia, ada di satu sisi mungkin yang tidak nyaman secara emosional, kayak gitu. Makanya kita marah atau apa, itu bukan berarti dia langsung toxic nih teman ya, nggak kayak gitu juga, kayak gitu.
1: Berarti bukan yang kayak baru satu kali misalnya merasakan itu, kayak sebelumnya mungkin mereka support dan sebagainya, terus tiba-tiba kita ada di momen merasa capek dengan circle itu, itu tidak bisa langsung didefinisikan sebagai toxic berarti Kak Wisnu ya?
0: Oh iya, jadi ketika kita baru sekali dua kali itu tidak bisa langsung dikatakan toxic, karena toxic ini terpola. Jadi sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya kayak gitu terus, membuat kita kok saya ada di situ, kok saya lelah sekali ya, saya tidak nyaman. Nah kalau misalkan baru sekali dua kali tapi ada proses penyelesaiannya, yang penting kan satu, proses penyelesaiannya. Nah ketika kita ada masalah, sama-sama mau mengoreksi, mau saling memaafkan, memperbaiki diri, nah itu bukan toxic tuh. Jadi justru hubungan kayak gini ya hubungan yang membangun. Kalau hubungan yang baik kan tidak hubungan yang ada masalah tapi masalah itu bisa diselesaikan, nah itu justru baik. Kalau begitu terus terpola bermasalah terus ya itu bisa masuk kategori hubungan yang toksik.
1: Kak Wisnu ya. Nah misalnya nih, dalam satu circle kan biasanya terdiri dari beberapa orang sebenarnya ya, entah itu dua atau lebih bahkan ya, tiga orang dan sebagainya. Kalau misalnya hubungannya tidak baik dengan salah satu orang saja, tapi dengan hubungan teman-teman yang lain mungkin masih baik, apakah itu bisa disebut toxic, circle yang toxic juga atau gimana sih sebenarnya dari sisi psikologi, psikologinya nih Kak Wisnu?
0: Jadi kan kalau circle itu kan tadi saya bilang dia bukan hanya satu orang atau banyak sekali orang, tapi dua tiga orang tapi bisa intens kayak gitu. Nah kalau misalkan ini ada kita punya masalah nih sama satu orang yang circle kita lah, dan itu terpola, terpola terus menerus kayak gitu, kita direndahkan setiap ketemu, saya ketemu sama dia kok, aduh kok saya langsung capek ya, kok saya, aduh energiku saya habis ketika bertemu sama dia. Nah itu bisa jadi dan terpola terus seperti itu, itu bisa berarti memang toxic kayak gitu. Terus sebenarnya bagaimana cara mengatasi itu, kan kita bisa sebenarnya nggak langsung memutus hubungan, kan nggak bisa juga kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih polanya apa sih penyebabnya, jangan sampai ya kita merasa pertemanan ini toxic ternyata kita ternyata pelakunya
1: gitu. Aduh. Mungkin banyak yang merasa seperti itu sebenarnya ya, secara tidak sadar kita yang bawa hal yang kurang baik mungkin atau sesuatu yang buruk ke dalam circle pertemanan itu Kak Wisnu ya. Tapi saya jadi penasaran, tadi sempat dibahas juga tidak langsung memutus hubungan pertemanan. Sekarang ada istilahnya pokoknya jelek langsung cut off. Itu sebenarnya sebaiknya tindakan apa sih yang kita lakukan sebelum langsung cut off nih teman kita?
0: Jadi kan kalau misalkan kita berteman ini, apalagi ini maksudnya circle ya, sudah dekat kayak gitu. Kita kan gak bisa karena ada satu masalah langsung, oh kamu ini toxic nih ya, sudah selesai masalahnya. kita putus hubungan kayak gitu. Nah kayak gitu juga. Jadi sebenarnya justru kita bisa apa ya, mengoreksi, mengevaluasi diri kita dan teman kita nih. Kira-kira kayaknya saya salah apa ya? Kita lihat dulu, jangan ke orang lain dulu. Kita lihat kita. Kalau kita ada yang salah enggak ya? Ada yang keliru tidak? Kalau misalkan kita rasa, oh enggak ada yang keliru nih, sudah gini. Kita kan bisa di dalam satu circle itu kan bukan cuma satu orang yang ini kan, masih ada teman yang lain. Nah kita bisa minta pendapatnya. Ini kira-kira gimana sih, apa yang salah dari saya kayak gitu. Yang dikoreksi saya dulu. Kayak gitu. Apa yang salah dari saya? Kalau kayak gini masalahnya bagaimana? Nah kalau misalkan, oh kayaknya kamu kurang ini. Nah itu kan ada masukan ya, masukan yang baik. Nah kita bisa coba deh bantu ini gimana supaya kita ini supaya nyaman nih kita berteman, misalkan bertiga atau berempat nyaman terus nih.
1: Betul.
0: Nah, dia bisa jadi penghubung nih, penghubung ke teman yang lain. Bukan, jadi kalau misalkan justru si teman yang kita minta jadi penghubung malah menjadi apa ya, jembatan yang tidak baik.
1: Iya, nah, lagi
0: itu kategori sebenarnya circle yang
1: toxic
0: kayak
1: gitu. Oke, yang harusnya menyebatannya tadi jadi lebih baik.
0: Ah, betul
1: sekali. Tapi dibaliknya biasanya nih ada bumbu-bumbu.
0: Jadi kita ngomongnya dia sampai set nih pembahasannya panjang
1: sampai ke orang yang bersangkutan ternyata sudah dengan cerita yang berbeda Kak Wisnu ya.
0: Nah, itu yang perlu hati-hati sekali.
1: Yes, teman berdua ya. Untuk kamu yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung juga teman berdua mau main ke live TikTok kita boleh, of course kita lagi live juga di TikTok RRI Kendari. Yang punya pertanyaan kamu bisa langsung mention pokoknya pertanyaan kamu di kolom komentar, nanti dijawab juga nih sama Kak Wisnu teman berdua. By the way Kak Wisnu juga merupakan seorang psikolog ya di klinis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yiko,
0: betul? Iya, betul sekali.
1: Kak Wisnu ya. Nah, kalau dari sekian banyaknya orang-orang yang datang untuk berkonsultasi. Banyakkah yang akhirnya konsultasinya tentang balik lagi tadi hubungan yang toksik, circle yang toksik, Kak Wisnu?
0: Iya. Jadi kan selain di rumah sakit saya praktik mandiri ya, praktik mandiri Sona Solution Psikologi. Nah, kami itu di Sona Solution seringkali mendapati kasus baik dari kasus anak, remaja dan dewasa. Nah, seringkali di seputaran remaja tidak jauh-jauh nih permasalahan dari masalah pertemanan kayak gitu. Dan mungkin sedikit cerita yang dua hari terakhir itu betul-betul datang ke kami itu, dia baru membuka bahasa sedikit langsung keluar air matanya, langsung nangis.
1: Kayak sesakit itu berarti ya?
0: Saya tidak, kak saya tidak sanggup sekali Mini.
1: Okay.
0: Padahal ini cuma maksudnya hubungan pertemanan loh ini, hubungan pertemanan tapi kok bisa membuat orang tuh hancur kayak gitu. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupannya juga di keluarganya, di teman-teman sekitarnya, pekerjaannya, dan itu terganggu semua. Nah dia bahkan sampai ada keinginan yang paling parahnya itu, sudah nih saya selesai nih, mengakhiri hidup ini, bahaya sekali kalau sampai kayak gitu kan.
1: Iya lagi kalau bisa.
0: Jadi
1: itu bisa sangat fatal berarti
0: bisa sangat fatal. Jadi orang di sekitar kita itu bisa membawa kita ke arah yang baik atau ke arah yang buruk
1: kayak gitu.
0: Nah yang kemarin saya dapati ini, yaitu dia mengarahnya ke arah yang buruk. Nah jadi penting sekali ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain.
1: Betul. Gak
0: bisa kita mengontrol pikirannya, perilakunya, gak bisa. Tapi yang bisa kita kontrol adalah dirinya kita. Bagaimana memberikan respon terhadap sikap dan perilakunya dia. Nah kemarin itu yang datang, dia belum bisa memberikan respon yang tepat. Sehingga jatuhnya dia yaitu bermasalah secara psikologisnya. Okay. Kayak gitu.
1: Karena mendapatkan circle yang toxic. Wah, itu kalau bisa,
0: toxic banget itu.
1: Sudah berjalan lama kah?
0: Sudah berjalan lama, berapa tahun? 3 tahun mungkin. Dan itu terpola. Kalau makanya saya selalu tanya, ini baru sekali masalahnya atau dua kali? Enggak kak, ini selalu berulang-ulang. Saya selalu satu. Selalu ketika dia masuk, buka pintu, aduh kok mukanya tidak nyaman. Maksudnya selalu memberikan. Padahal saya enggak pernah itu namanya mengusik dia atau apa. Bahkan saya kalau dia datang, saya mau pakai headset saja.
1: Oh bawahnya kayak kita belum mulai obrolan, bahkan ya orangnya baru datang langsung ada
0: langsung perasaan energi negatifnya tuh muncul kayak gitu. Karena dia selalu satu, selalu menyalahkan, selalu mengoreksi, kamu tuh kok begini sih, gini, kamu tuh begitu.
1: Waduh, padahal pertemanan nih kayak.
0: Jadi kan maksudnya kalau kita setiap hari disirami sama hal yang negatif,
1: benar.
0: Energinya kita juga negatif juga seperti itu.
1: Iya, teman berdua, sebahaya itu ya. Jadi balik lagi tadi, kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, mungkin ke diri kita sendiri dulu Kak Wisnu ya.
0: Betul sekali.
1: Saya juga jadi penasaran sebenarnya. Ini biasanya kalau masalah circle ya, karena tadi ini adalah pola yang berlangsung lama, kemudian hubungan yang sudah terjalin lama juga Kak Wisnu. Biasanya kan ada kedekatan emosional di antara orang-orang di dalamnya nih. Nah, tidak jarang ada orang yang merasa relation ini sudah toxic karena hadir dari candaan-candaan nih. Yang kayak mengejek sebenarnya. Itu bisa masuk ke something yang toxic juga tidak sih?
0: sebenarnya gini, kadang kan orang itu tidak mengerti kondisinya kita, tidak paham dengan mentalnya kita, bagaimana kita di rumah dan lain sebagainya. Jadi ketika ada candaan yang mungkin dianggap ah biasa aja ini, tapi orang yang apa namanya dibercanda ini merasa wah ini wah luar biasa parah sekali. Jadi saya tidak nyaman dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan berarti kita langsung oh ini wah lingkungan toxic. Saya ini toxic betul nih, mending saya menjauh atau apa enggak. Sebenarnya kita bisa memberikan batasan. Justru yang bagus itu ketika kita bisa memberikan batasan kepada orang lain. Nah ketika misalnya kita berkumpul, eh tolong dong jangan bahas tentang ini, saya lagi tidak nyaman nih kayak gini-gini kayak gini. Nah kalau misalkan orang-orang di sekitar bilang ah kamu kayak gini-gini-gini-gini, oke satu kali.
1: Yes.
0: Setelah bertemu lagi masih sama kayak gitu ya, itu berarti memang kita kasih jeda buat kita, buat dirinya kita.
1: Buat diri kita dulu ya.
0: Kalau misalnya kita memang tidak bisa menerima kondisi itu yang terus berulang, ya kita bisa coba deh menjauh dulu, kayak gitu. Coba menjauh dulu, karena kan kita apa ya, tidak bisa apa-apa langsung di-cut semua, apa-apa di-cut, apa-apa di-cut, kayak gitu. Justru kalau seperti itu bisa jadi kita yang bermasalah.
1: Iya lagi.
0: Kita yang bermasalah, bukan orang lain, kita yang bermasalah.
1: Iya lagi. Kita bisa curiga ke diri kita dulu gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Sebelum curiga ke orang lain, tanya dulu sama diri kita. Betul.
1: Kalau bisa kita baca satu komentar boleh. TikTok. Ini ada teman berdua, ada yang tanya, Kak, cara keluar dari circle judul, terus juga ada yang tanya, ada circleku, kita baku tahu Ji kalau lagi ndak ada uang. Tapi sama-sama gengsi, jadi tetap berusaha hedon katanya. Terus dibalas sama komentar berikutnya, ini yang suka bergaya tapi ndak ada uangnya katanya. Nah gimana kak Wisnu menanggapi komentar-komentar ini?
0: Jadi kan sebenarnya kalau circle ya itu kan berarti kan ada kedekatan secara emosional atau secara psikologis kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu sudah sebagai kategori circle yang betul-betul dekat, ya kita penting untuk terbuka. Kalau misalnya kita masih menutup-nutupi ya berarti kita belum satu circle yang seharusnya nih.
1: Betul,
0: yang seharusnya oh saya berteman nih sama kamu, ya sudah saya coba gimana caranya supaya saya terlihat selalu baik, selalu terlihat mampu. Sementara kita sudah tidak mampu nih.
1: Padahal ini berjuang sekali di mana.
0: Mau misalkan mau nongkrong di kafe, ayo dong anu nongkrong di sini nih misalnya di kafe ini. Padahal ini uangnya kita, aduh, saya kalau saya misalkan saya pakai ini uang untuk ini, saya enggak makan nih besok.
1: Iya lagi.
0: Tapi karena itu ya paksa pergi karena gengsi dan lain sebagainya, itu justru malah pertemanan yang baik bukan seperti itu. Itu justru menghancurkan kita yang apa ya? Ketika kita berteman di tempat yang lain itu akan sama polanya kayak gitu.
1: Justru kita yang bisa bawa pola itu barangkali ke tempat lain ya.
0: Iya betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berteman ya kita jujur saja karena temannya kita itu paling misalkan kita tidak mampu atau apa ya sudah, paling mereka, oh iya ya dia lagi. Tidak ini, kayak gitu. Dia enggak merasa kalau misalnya kita bisa membeli sesuatu, dia, wah kamu hebat, kamu enggak. Justru malah akan muncul juga ada rasa iri, rasa apa dan sebagainya. Padahal kita enggak mampu nih, tapi kita seolah-olah mampu.
1: Betul.
0: Justru orang lain tuh bukan senang sama kita, justru ada rasa iri. Setuju. Pas ditahu ternyata, oh ini orang kayak gini ternyata, jadi bahan lagi. Awalnya kita berteman bercanda, tiba-tiba kita jadi bahan gosipan kayak gitu.
1: Jadi pas kamu tidak ada, bisa jadi kamu nih yang jadi bahan selanjutnya.
0: Betul sekali,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Makanya penting berarti ya Kak Wisnu untuk benar-benar kita memfilter dalam hal ini, bukan cut off Kak Wisnu ya, betul, tapi kita melihat nih bagaimana sebenarnya hubungan pertemanan kita, apakah bawa kita ke hal-hal yang baik atau yang buruk justru bisa jadi Kak Wisnu ya. Oke deh, kita masih akan ngobrol Kak Wisnu ya.
0: Oke.
1: Masih banyak rasanya yang ingin ditanyakan, mungkin ingin ditahu juga sama teman berdua ya. Kamu juga bisa teman berdua untuk kasih pertanyaan langsung ke Kak Wisnu di pagi hari ini, nanti langsung dijawab pokoknya ya. Yang mau ke WhatsApp by the way kita buka juga di 0821 8830908. Stay tune di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bersama juga ya di pada pagi hari ini. Kita masih mengobrol seputaran dengan circle kamu, support system atau toxic system, teman Pro 2. Masih bersama juga dengan Kak Wisnu Catur Bayu, MPSI, psikolog di klinis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputayiko ya. Kak Wisnu masih di sana?
1: Iya. Masih selalu okay. Stay di sini.
0: Kak Wisnu, kita masih lanjut lagi nih ya, tentang mengobrol banyak seputaran dengan hubungan pertemanan ya atau circle di apalagi di zaman sekarang biasanya banyak yang akhirnya membawa atau tertekan yang berada di dalam hubungan circle itu, Kak Wisnu.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita mau ngikutin nih tekanan untuk mengikuti circle, bagaimana dengan kondisi ketika seseorang akhirnya merasa kayak harus mengikuti kebiasaan atau kelompoknya atau circle-nya, Kak Wisnu, apakah dia harus lanjut nih? Iya. Atau justru apa nih yang harus dilakukan dari sisi psikologi, Kak Wisnu?
1: Oke, jadi saya pernah dapati ya, pertemanan itu yang circle-nya pertama, ini yang lama waktu saya masih SMA ya. Jadi ada dulu kan sempat tenar tuh yang namanya behel. Semua kelompok itu satu-satu grupnya harus menggunakan behel yang sama. Terus naik lagi ke jenjang kuliah dan lain sebagainya menggunakan iPhone. Jadi kalau misalkan satu circle itu ada yang tidak menggunakan, maka dia ibaratnya didepak lah dari circle tersebut. Nah ini kan pertemanan seperti ini sebenarnya pertemanan yang kurang sehat kayak gitu. Jadi kita dipaksa untuk mengikuti pola yang ada. Sementara kita dari sisi kemampuan finansial itu tidak memadai kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita rasa memang pertemanan itu, aduh saya gak sanggup nih secara finansial ketika berada di situ, kita merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya, memang kita bisa sebenarnya menjaga jarak kayak gitu. Bukan berarti meng-cut kayak gitu, mungkin sesekali okay, gabung. Jadi kalau misalkan kita berteman di satu lingkungan atau satu pertemanan yang dekat itu kita satu, kita tidak nyaman, tidak merasa seperti diri saya sendiri, tidak percaya diri, kurang bebas mengekspresikan apa yang saya mau, ya mending coba kita rehat sejenak deh di circle itu kayak gitu. Ya kita tetap komunikasi dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan untuk nongkrong bareng terus ya kita bisa cari waktu untuk jeda.
0: Yes,
1: kayak
0: gitu. Berarti kita memberi balik lagi tadi Kak Wisnu ya, kasih jeda ke diri kita sendiri. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak Wisnu yang datang dari teman Pro 2 di TikTok ya. Kapan harus ke psikolog atau ke psikiater Kak, dan apa bedanya?
1: Oke, baik. Ini yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau psikolog dan psikiater itu jelas berbeda dari basic pendidikan terlebih dahulu. Jadi kalau psikiater itu basic pendidikannya dokter. Kayak gitu, S1-nya dokter, spesialisnya ambil kedokteran jiwa, maka disebut dengan psikiater. Sementara kalau kami psikolog, S1-nya psikologi, ambil S2 atau profesi psikologi, maka sebutannya psikolog kayak gitu. Dan untuk ranah penanganannya juga berbeda. Jadi kalau psikiater itu lebih kepada penanganan secara fisiologis atau pengobatan, obat-obatan kayak gitu. Jadi ketika kita mengalami masalah psikologi, masalah mental kayak gitu, diberikan obat. Sementara kalau kami di psikologi, kami memberikan terapi-terapi yang bukan menggunakan pendekatan obat-obatan. Farmakologi lah kalau di psikiater. Kalau kami penanganan secara psikologisnya dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah kalau misalkan apa sih ciri-cirinya atau tandanya kalau kita harus ke psikolog, bahas ke psikolog dulu. Jadi kalau misalkan satu, kita merasa satu mudah sekali emosi. Ini tidak terkontrol emosinya kita. Terus kita tidak nyaman dengan kondisinya kita. Sering merasa pegal, pusing, atau sakit GERD biasanya. Itu sakit GERD itu saling keterkaitan biasa. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga muncul masalah-masalah yang lain berkaitan dengan fisik juga. Pokoknya jadi kalau misalkan dia sudah tidak nyaman dan kondisinya tidak tahu harus berbuat apa, bingung mau kemana, tidak ada teman dan lain sebagainya, nah itu memang sudah waktunya kamu untuk teman-teman pendengar ini datang ke psikolog kayak
0: psikolog,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi tidak pakai obat-obatan, tidak perlu takut karena kalau datang ke psikolog diberikan ruang kebebasan. Nah saya selalu bilang kalau misalkan datang ke tempat kami, misalkan ke Sonar Solution kayak gitu, ya sudah kamu bercerita apapun itu tanpa ada yang ditutup-tutupi, ini menjadi rahasia karena kami punya kode etik kayak gitu. Jadi orang yang datang itu ya bebas menceritakan masalah yang betul-betul pribadinya dia ceritakan.
0: Yang mungkin tidak diceritakan ke orang terdekatnya bahkan
1: sekali.
0: Ya, Kak Wisnu. Ya?
1: Jadi kan kadang orang itu saya bingung nih, saya tidak punya teman untuk bercerita ke siapa ya. Ada saya punya teman misalkan cerita, tapi oh iya, oh begitu sih, kamu begini ya, kamu kurang ibadah nih dan lain sebagainya. Nah, kadang itu kurangnya empati ya, kurangnya empati pada orang lain misalkan ketika dapat masalah kayak gitu ya memang sebaiknya datang ke psikolog untuk berkonsultasi kayak gitu.
0: Ada yang tanyakan juga nih Kak, di mana itu Kak?
1: Kalau kami praktik di Sona Solution itu di daerah di Jalan Kijang, Poasia. Daerah Perumnas sana. Nanti bisa lah cari IG-nya itu Sona Solution Psikologi.
0: Yes.
1: Jadi dari anak sampai dewasa, anak autis dan lain sebagainya itu kami tangani sampai ke masalah orang tua, perhubungan ya Pak, yang sering ini masalah hubungan rumah tangga itu juga kami tangani semua.
0: Iya Kak, banyak juga ya.
1: Iya. Jadi kami ada beberapa psikolog di situ dan terapis juga. Jadi kami kerja sama lah sama apa profesi yang lain kayak gitu. Jadi kita buat gimana nih manusia bisa berdaya lebih baik. Atau kalau misalkan nih bisa datang ke rumah sakit jantung dan pembuluh darah kayak gitu. Nah, kami juga praktek di sana.
0: Oke. Kak Wisnu, kalau misalnya ada tadi ya datang ke psikolog kan biasanya orang langsung bisa bercerita. Tapi biasanya sebelum itu mereka ada kak yang datang dengan rasa takut, bahkan takut untuk bercerita Kak Wisnu?
1: Oh iya, jadi saya punya pengalaman tuh ada yang datang ke kami setengah jam hanya untuk menangis.
0: Tanpa berkata-kata,
1: saya sudah coba silakan masuk duduk. Duduk dia diam, napasnya sudah terengah-engah. Saya bilang oke, baik. Di sini kamu bebas mau mengekspresikan apapun, kamu mau tertawa, kamu mau nangis, kamu teriak, silahkan. Kita di ruang tertutup, silahkan. Jadi dia pada saat itu dia langsung menangis setengah jam. Oke, enggak apa-apa kamu menangis panjang lebar, nanti setelah itu ketika kamu tenang, kita sama-sama yuk kita cerita. Nah, setelah dia sudah reda, emosinya sudah menurun, sudah tidak menangis, Kak, saya begini Kak, gini. Baru dia ceritakan semuanya, bahkan yang privatnya diceritakan.
0: Itu kayaknya berat sekali Kak Wisnu ya. Kalau sudah sampai di fase orang bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi.
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi di pertemanan juga tadi bisa semenekan itu Kak Wisnu ya ternyata. Oke, Kak Wisnu ada pertanyaan lagi nih dari teman berdua. Katanya kalau di RS gratis pakai BPJS kah atau ambil rujukan terlebih dahulu? Ini mekanismenya mungkin kalau mau ke RS ya.
1: Oke, jadi kalau sejauh ini pelayanan psikologi ya di RS manapun yang ada di Sulawesi Tenggara ya.
0: Bener.
1: Itu semua berlaku umum. Berlaku umum kecuali masalah yang berkaitan dengan skizofrenia. Kayak misalkan skizofrenia itu kalau orang-orang bilang tuh orang gila kayak gitu, kehilangan kontak dengan realita.
0: Nah itu tanpa ada identitas seperti itu Kak.
1: Enggak, orang-orang punya keluarga dan sebagainya ada.
0: Okay.
1: Nah, itu biasanya di apa namanya? Ke psikiater terlebih dahulu. Nah, dari psikiater biasa merujuk kemana
0: ke
1: nih? Ke psikolog biasanya seperti itu. Tapi rata-rata sih di sini umum. Berlaku umum kayak gitu, tidak BPJS. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berlaku BPJS karena masalah mental ini tidak terlihat tapi mematikan.
0: Benar Kak Wisnu.
1: Bayangkan tuh jembatan apa ya namanya itu,
0: sampai
1: menjadi saksi itu.
0: Sampai ditutup ya untuk itu. Orang apa namanya sekedar nongkrong dan sebagainya.
1: Betul, itu masalah-masalah psikologis yang
0: masalah psikolog
1: buat mereka seperti itu.
0: Nih ada teman berdua Kak Wisnu yang katanya lagi dengar di mobil dan nonton live-nya juga.
1: Oh iya, terima kasih, halo, salam kenal.
0: Salam kenal tuh dari Kak Wisnu. Kalau yang penasaran nanti bisa langsung ke Instagram-nya juga Kak Wisnu
1: iya,
0: di
1: bisa.
0: Zona Solution
1: Psikologi.
0: Oke deh, banyak rasanya mungkin banyak nih teman-teman berdua kalau sudah bicara soal kesehatan mental apalagi Kak Wisnu
1: sekali.
0: Ya perasaan yang mendalam itu untuk dituangkan ke orang terdekat mungkin sulit ya. Biasanya makanya orang pilih ke psikolog dan sebagainya. Tapi kalau pernah bercerita dari berbagai pasien yang datang nih Kak Wisnu, sebenarnya kenapa sih mereka akhirnya punya ketakutan untuk sekedar cerita dengan circle-nya Kak, dengan orang terdekatnya? Biasanya faktornya karena apa saja?
1: Oke, sebenarnya itu salah satu faktornya kurangnya empati. Sebenarnya gini, kita semua berteman ini kalau misalnya kita punya empati yang kuat ya, empati yang kuat, orang itu bisa nyaman. Karena kan ketika orang punya masalah itu bukan berarti bisa dicarikan solusinya kayak gitu. Perlu, yang penting itu cukup didengar. Saya ada loh di sini, saya hadir untuk kamu, saya dengarkan kamu masalahnya apa. Nah paling sering misalkan kita nih lagi cerita nih, saya mau curhat nih, tunggu pidu kasihan, saya masih ada kasihan sebentar, kasihan begini. Akhirnya kan dia baru mau mengeluarkan langsung di stop, jangan cerita sama saya, bilang kayak gitu. Atau misalkan, ayo cerita mi, misalkan cerita mi, tapi sambil pegang HP. Oh begitu, cuma kayak gitu ji, coba Piko anu apa namanya yang sabar, coba Piko anu jadi orang yang gini.
0: Yang kita, paling sering, coba perbanyak dulu ibadah.
1: Coba perbanyak ibadah
0: ke situ ya. Ya,
1: sebenarnya betul, banyak ibadah dan sebagainya itu bagus sekali.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya masalah mental ini bukan hanya terkait dengan masalah itu saja. Ada banyak hal yang ibaratnya kayak bendang kusut. Kalau di itu kan harus di pelan-pelan ditarik satu-satu sehingga dia bisa lurus kembali kayak gitu. Sama orang yang bermasalah secara psikologis seperti itu. Jadi di kepalanya ini kan, aduh, ribut. Tidak tahu harus bagaimana, ribut. Sehingga ketika dia mau cerita, dia mau keluarkan unek-uneknya, selalu ditahan dan orang lain tidak mengerti, tidak empati. Nah, sehingga ya sudah, saya tutup saja masalahku, saya diam. Kayak gitu. Nah, ini masalah akhirnya dipendam. Besok lagi ada masalah, dipendam. Ujung-ujungnya apa? Dia pada saat dia meledak, wah ini
0: bisa jadi hal yang fatal.
1: Hal yang fatal.
0: Kalau yang tidak bisa mengendalikan bahkan bisa ke sampai hal-hal yang tidak akan pernah diinginkan.
1: Betul sekali, saya pernah dapati ada satu klien juga yang dia sampai mengiris-ngiris tangannya.
0: Waduh.
1: Biasa santai dia iris-iris tangannya. Saya lihat tangannya itu sudah
0: sampai diperlihatkan bahkan Kak Wisnu ya.
1: Pasti kalau misalkan sama kami itu pasti dia ini anu buktinya nih Kak, begini. Dia lihat kan masih basah bekas-bekas itu.
0: Aduh.
1: Apa yang ada di tasnya? Kamu bawa apa di tas? Silet. Saya minta silet.
0: Sampai bawa benda tajam ke mana-mana ya?
1: Kalau saya sudah merasa tidak nyaman Kak, ya ini yang saya lakukan, pelariannya. Nah, berarti kan memang dia secara circle ini tidak punya teman yang tepat untuk bantu dia untuk keluar dari itu kayak gitu. Sehingga dia butuh bantuan profesional.
0: Benar.
1: Kayak gitu.
0: Itu tanda-tandanya kalau kamu teman berdua, tapi jangan sampai menunggu hal yang fatal dulu, ya, Kak Wisnu ya.
1: Jadi sebenarnya bagus itu untuk orang yang enggak ada masalah sampai kayak gini, screening kesehatan mental itu penting sekali. Jadi kita bisa tahu nih, oh ada nih si A kecenderungan kecemasannya berapa, depresinya bagaimana, stresnya bagaimana, itu bisa sebenarnya kayak gitu.
0: Kak Wisnu, ini jadi banyak yang bertanya di kolom komentar. Yeah. Kita sambil mencoba beberapa mungkin
1: boleh,
0: Kak Wisnu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Nih, ada yang bertanya, Kak bagaimana cara memiliki empati yang kuat itu? Karena sering juga kita mau dengar orang, tapi kayak lebih berat nih bebannya kita sendiri.
1: Nah,
0: gimana Kak Wisnu?
1: Ini dia, kalau misalkan seperti itu ya, kalau misalkan saya nih sebagai psikolog itu, kalau mendengarkan misalkan berapa puluh kasus yang saya dengarkan, saya tampung semua, saya yang sakit pasti. Nah, kalau misalkan teman nih, bagaimana sih cara punya empati yang kuat? Yang pertama, satu, tidak berusaha memberikan solusi dari masalahnya. Jangan berusaha, oh saya bisa nih kasih solusi kamu. Enggak. Kamu dengarkan apa masalahnya, simpan HP-mu, dengarkan dia cerita. Oke, ibaratnya saya punya masalah yang besar memang, tapi saya simpan dulu untuk orang lain. Nah, itu salah satu bentuk empatinya, merasa bahwasanya ya kita sebagai makhluk sosial bisa bantu orang lain dengan cara ini loh. Tidak harus apa namanya, kamu harus begini nanti, harus begini kayak gitu. Nah, tapi justru kalau misalkan dia baru datang mau cerita sama kita, bilang, jangan kasihan kau cerita sama saya, masalahku berat sekali, kasihan
0: ini.
1: Berat
0: hidupku.
1: Berat sekali hidupku. Akhirnya orang yang mau bercerita langsung stop gitu.
0: Yes.
1: Enggak ada yang dengar saya deh. Ini yang paling sering ya. Enggak ada yang mengerti saya deh, enggak ada yang dengarkan saya. Akhirnya ya sudahlah, untuk apa saya hidup? Paling sering ya, orang yang mau mulai pikirannya untuk bunuh diri, untuk apa saya hidup? Enggak ada orang yang mengerti saya. Teman-teman sekitarku yang saya anggap dekat juga merasa punya banyak masalah dan tidak memperhatikan saya. Nah, makanya kita, kalau misalkan kita tidak bisa bantu banyak, kita dengarkan dulu, nanti bisa diarahkan ke profesional.
0: Benar.
1: Kayak gitu. Nih saya punya nih teman atau kenalan kayak gini, coba hubungi ini bagus nih kayak gini kayak gitu.
0: Padahal sesederhana mendengarkan Kak Wisnu.
1: Iya, tapi itu tidak mudah.
0: Tidak mudah jadinya.
1: Mudah.
0: Kak, ada satu pertanyaan lagi nih. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari teman berdua karena kita sudah hampir di ujung kebersamaan juga. Kak, yang bikin takut konsul itu karena problem tak kan aib Kak. Nanti di luar ketemu psikolognya jadi awkward katanya. Gimana karena terjadi Kak Wisnu?
1: Oke. Ini saya kan sudah 5 tahun lebih ya saya praktik untuk psikologi itu. Masalah yang mungkin tidak mungkin diceritakan sama orang tuanya, yang tidak mungkin diceritakan sama orang di sekitarnya, yang itu sangat-sangat privat, cuma saya berdua dan dia yang tahu. Bahkan suaminya tidak tahu atau istrinya tidak tahu. Ya saya tahu, tapi itu yang saya bilang di awal, kami punya yang namanya informed consent, jadi persetujuan kayak gini. Nah, ada namanya kode etik. Saya bilang, Kak, kami punya kode etik seperti ini, jadi saya minta nanti kita terbuka. Karena kan kadang yang dia tutupi itu sumber masalahnya.
0: Benar.
1: Nah, yang ditutupi itu sumber masalahnya. Nah, makanya penting sekali kalau misalkan kita merasa misalkan itu adalah aib atau apa, cerita saja, kami ini profesional. Kami tidak mungkin, ada tadi klienku yang kayak gini, namanya ini.
0: Ya,
1: tidak mungkin kan kita sebutkan kayak gitu.
0: Betul.
1: Tidak mungkin kita sebutkan. Jadi ada kode etik yang membatasi kami juga. Jadi santai saja, walaupun saya ketemu sama dia, Paling senyum. Saya ada ketemu kayak gitu ya, senyum saja. Enggak bilang, "Oh, kau tuh yang kemarin begini-begini." Enggak mungkin kayak gitu.
0: Itu kayaknya yang ditakutkan sama Joko.
1: Itu justru setelah dia ketemu sama saya habis itu, dia bermasalah lagi pasti. Kayak gitu.
0: Jadinya mungkin lari lagi ke tempat
1: lari
0: lain.
1: Lagi, betul.
0: Begitu ya. Mm-hmm. So, untuk teman berdua yang mau coba untuk konsultasi ke psikolog ataupun ke profesional lainnya, Kak Wisnu ya, jangan takut karena balik lagi ada kode etik yang dijaga, ada perjanjian juga sebelum itu, dan jangan takut pokoknya untuk langsung ceritakan problem kamu atau hal-hal yang bikin kamu gundah selama ini, ya Kak Wisnu. Ini sampai dibilang katanya makasih katanya Kak.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu kalau gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau diceritakan ya. Ah, kayaklah sebenarnya not least nih Kak Wisnu. Saya jadi ingin denger nih, ada tidak sih pesan dari Kak Wisnu yang mau disampaikan ke teman berdua, entah dari kalangan muda atau kalangan manapun yang sekarang merasa lagi berada di pertemanan yang membuat mereka kurang nyaman, tapi masih bingung harus bertahan kah, harus dibicarakan atau diakhiri saja semuanya.
1: Oke, baik. Ketika kita berada di lingkungan pertemanan kayak gitu, sebenarnya masalah atau ketidaknyamanan dan lain sebagainya itu sebenarnya wajar terjadi. Nah, yang kita perlukan adalah bagaimana masalah itu bisa membentuk kualitas kita menjadi lebih baik kayak gitu. Salah satunya ya kita satu menghadapi masalah itu ya betul-betul kita ketika kita berhadapan sama orang lain ya kita ayo nih kita selesaikan masalahnya kayak gitu. Justru konflik ini bisa membuat kita berkembang lebih bagus. Justru kalau misalnya kita menghindari ketika kita berteman, kita menghindari konflik itu dan kita langsung cut pertemanan itu justru ketika kita mendapatkan situasi yang mirip di kemudian hari akan melakukan hal yang sama. Tidak ada selesainya, justru itu malah membuat kita yang sakit secara mental kayak gitu. Dan penting sekali ya, sebelum kamu menjudge orang lain atau circle-mu toxic, kamu cek dirimu sendiri. Nyaman enggak orang bercerita sama kamu? Nyaman tidak orang berada di sisimu? Kalau misalnya tidak, coba kamu cek deh dirimu seperti apa, kayak gitu.
0: Yes, terima kasih Kak Wisnu sudah mampir ke Pro 2 hari ini. Kasih banyak insight baru ke kita ya, seputaran dengan circle, teman Pro 2. So, balik lagi, kalau kamu memang merasa tidak nyaman, coba cari tahu dulu pelan-pelan Kak Wisnu ya. Entah diri kamu atau memang orang lain, atau kamu bisa cari tempat untuk bercerita di zona nyaman kamu. Kalau sudah tidak menemukan solusinya, teman Pro 2, kamu bisa ke ahli-ahli atau ke profesional Kak Wisnu ya, salah satunya. Ada juga nih sama Kak Wisnu di Zona Solution sekali lagi. Oke. Terima kasih Kak Wisnu balik lagi sudah mampir ke sini. Kita tunggu kehadirannya lagi nanti di Pro 2. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah mampir di TikTok, sudah banyak tanya-tanya juga ke kita hari ini. Jadi pengunjung kebersamaan kita untuk obrolan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

98 FM, Produ RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua, balik lagi ya dengan Isa yang temenin ruang denger kamu. Kita juga masih di sepanjang sepada sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, teman berdua. Di perjalanan Senin pagi, bagaimana Senin kamu ya? Kalau di LPP RR Kendari saat ini teman berdua lagi rame ya, baru juga diadakan acara pembukaan memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 ini teman berdua. Karena kalau kita sudah di penghujung bulan Agustus ya, rasanya sebentar lagi menyeberang ke September, which is teman berdua di 11 September akan jadi hari radio yang ke-81. Makanya dengan berbagai kehangatan tentunya ya teman berdua di lingkup RRI saat ini diadakan dengan berbagai peringatan-peringatan sederhana tapi bermakna. Sekarang lagi ramai juga bersama ada Purna Bakti RRI, kemudian karyawan LPP RRI Kendari, teman berdua tadi baru juga mengikuti acara pembukaan dan sekarang lagi seru-seruan ya dengan berbagai lomba olahraga yang diadakan teman berdua. Semoga rasa hangat ini, keseruan ini juga bisa kamu rasakan di lingkungan kamu saat ini yang lagi sambil bekerja, lagi sambil di perjalanan pagi. Semoga masih menjadi pagi yang menyenangkan untuk kamu di edisi hari Senin, teman berdua.

0: believe that love makes the world go round. And I'm a lover. I'll always believe in love. Your butterfly, Shanti.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riyadi Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan tidak memberikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2026. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5% untuk kendaraan dengan kriteria tertentu. Kebijakan tersebut menjadi alternatif keringanan bagi masyarakat yang tetap memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan. Insentif diberikan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis kendaraan yang telah berusia cukup lama. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sultra Laude Mahbub mengatakan keputusan tidak menerapkan pemutihan pajak tahun ini didasarkan pada evaluasi terhadap kebijakan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kodim 1417 Kendari meresmikan dua jembatan Garuda guna memperkuat akses konektivitas masyarakat di Kota Kendari pada Senin 24 Agustus 2026. Jembatan penghubung tersebut mempertemukan wilayah Kelurahan Kadia di Kecamatan Kadia dengan Kelurahan Tobuha serta Punggolaka di Kecamatan Puatu. Pembangunan fisik infrastruktur penunjang akses jalan ini diselesaikan oleh prajurit TNI dalam kurun waktu sekitar 30 hingga 35 hari kerja. Kehadiran dua jembatan tersebut ditujukan untuk mempermudah mobilitas harian warga serta memperlancar aktivitas perekonomian dan sosial.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat gerakan Sultra Religious melalui kegiatan silaturahmi dan tausiah bersama Ustadz Dasat Dr. Kiai Haji Dasat Latif di Aula Bahtera Mas, kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan syukuran hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Sultra, sejumlah kepala daerah, PJ Sekda Sultra, kepala OPD, TPPKK Sultra, serta Dharma Wanita Persatuan Lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara mengatakan penguatan nilai agama menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, tapi harus disertai penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki karakter dan akhlak. Begini info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id, beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore, teman Pradue. Gimana kabarnya hari ini 31 Agustus 2026? Terpantau kita udah ada di akhir bulan banget nih, teman Pradue. Tapi semoga semangatnya enggak berakhir sampai di jam segini. Yang pasti Reni bakal temani kamu di santai siang kali ini, diawali dengan hitlist teman Pradue. Kamu boleh banget request lagu via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh langsung DM Instagram di @produakendari, atau langsung di WhatsApp Produa di 0821-8830-908. Yang pasti pagi hari ini Reni udah siapin adalah lagu-lagu untuk bisa temani kamu teman Produa sembari mungkin beraktivitas, mungkin kamu lagi di jalan teman Produa. Dan Reni masih tunggu juga untuk kamu yang pengen request lagu sampai nanti di jam 12 siang. Pastiin untuk kamu station di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siang bareng Riani, teman terakhir di web. Pastinya masih temenin kamu beraktivitas yang hari ini. Namun agak gimana ya cuaca siang ini teman berdua? Tadi cerah banget, kok sekarang tiba-tiba mendung? Apakah ini karena suasana hati kamu? Jangan sedih ya teman berdua. Apa sih lagunya udah Riani siapin di hitlist siang ini? Ada WhatsApp dari siapa nih? 0091. Hai, selamat pagi, selamat hari Senin juga. Siapa sih namanya? Mina Noxi, aku panggilnya Mina aja ya. Oke, okay. Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grey. Oke, salam buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini keren banget nih, disemangatin. Aduh, jadi semangat nih Riani teman berdua. Cari lagunya udah dapet juga pastinya. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati teman berdua. Waduh, salah satu lagu viral juga belakangan ini ya. So, iya, lagunya udah Riani siapin. Dan kita ke WhatsApp selanjutnya. Siapa ini? Ada 1789, ada Lara Purnama Sari. Wah, doi juga sering banget nih request lagu di Pro2, teman Pro2. Katanya mau request lagunya Dere Rumah. Oke deh, ada banget itu mah ya kan. Karena ini juga jadi salah satu lagu yang wajib banget diputar di Pro2, teman Pro2. Kalau misal lagu-lagunya Dere tuh, karena lagunya kekinian. Iya, mau announce juga buat kamu yang request lagu. Please ya teman Pro2, request lagunya lagu yang terbaru dari sekitar tahun 2019 sampai 2026. Di bawah dari itu mohon maaf banget Riani gak bisa puter ya. Dan iya teman Pro2, kita masih bakal tunggu kamu sampai nanti di jam 12 untuk kamu yang pengen request lagu siang hari ini. Ya, ini dia, Riani siapin dulu Selena Grace featuring Andi Rianto dan juga Dere. So check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Meiska hilang tanpa bilang. Ini requestan dari WhatsApp teman kita, ada teman Pro 2, M. Yadi ya. Wah, semoga lagunya bisa dinikmatin siang hari ini. Yang pasti kita masih bakal bareng-bareng di hitlist sampai nanti di jam 12 siang, teman Pro 2. Mau nance lagi nih buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya. Kamu request via DM Instagram di @pro2kendari atau langsung di WhatsApp di 0821-8830-908. Nah, yang pasti lagu-lagunya udah Reni siapin, teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal dengar dari Ariana Grande dengan Warm, dan juga nanti bakal ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau misal kamu lagi galau, Reni dukung. Ada lagunya Fabio Asyar featuring Sammy Simorangkir dengan Bisakah, teman Pro 2, salah satu lagu tersakit di tahun 2026 kayaknya ya. Apalagi duo yang nyanyi ini benar-benar semuanya, aduh, menggambarkan sad boy, teman Pro 2. Gak harus digalauin sejauh itu, tapi kamu nikmatin aja lagunya. Saya ini dia, Check It Out.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan hitlist yang hari ini pasti masih temenin kamu sembari beraktivitas. Teman Pro 2 terpantau udah jam 11 siang, tapi kayaknya matahari mulai malu-malu ya, agak sembunyi siang ini. But it's okay teman Pro 2, kita berharap semoga hari ini tetap bagus ya cuacanya, biar bisa mendukung untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan. Teman Pro 2, terpantau Riani udah live TikTok juga nih beberapa menit yang lalu ya teman Pro 2, dan saat ini teman Pro 2 rame banget juga di live TikTok. Kita sapa dulu, ada Alvira, hai, ada Supir Kampas, ada Ogi, Uve, ada Abang Leman, hai dari Malaysia, wah jauh banget, ada Madi, ada Suyat Mitar Joko, ada Yun, hai, ada Man juga, ada siapa tuh, ada Oli Samping, namanya Oli Samping, takut banget. Ya deh, pokoknya ada Kak Alan ASJKG juga tadi ya, udah sempat mampir juga. Tapi doi request lagunya tuh lagu daerah, mohon maaf ya teman Pro 2, kita tuh gak bisa puterin lagu daerah. Bisanya tuh pop Indo, pop western, sama K-pop juga boleh banget nih teman Pro 2. Yang pasti lagu-lagu selanjutnya dari teman Pro 2, requestannya siang ini udah Riani siapin ya. Kita ada ke Setia Bonar, Cinta Terakhir. Ini requestan dari Eva, katanya doi mantau dari RRI Digital nih teman Pro 2 sambil masak. Semangat ya Eva masaknya ya, awas loh gosong masakannya. Lagunya dari ini siapin paling atas lah pokoknya abis ini. And then bakal ada Wave to Earth dengan Sheriff Lover, Love Inside Your Heart dari Elvi Roy. Ada Elvi Roy yang udah standby dari tadi teman Pro 2, katanya pengen dengerin lagu ini. Dan juga nanti bakal ada Sheila on Seven dengan Film Favorit. Iya, requestan dari Kak Alan. Kayaknya doi masih mantau sih ya, walaupun saat ini udah gak ada di live TikTok Rari Kendari. Kita gak tahu doi dengerin dari mana teman Pro 2, yang pasti tetap dengerin aja. Dan juga bakal ada siapa nih, Nabila Taqiyah dengan Cegilnya teman Pro 2. Requestan dari siapa sih tadi, aku lupa banget. Oh iya, Purnama. Buat Purnama spesial, dan juga yang lain Riani masih tunggu sampai nanti di jam 12. Buat kamu yang pengen request lagu, saya ini dia, check it out.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Selamat malam FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Ada Maroon 5 dengan Beautiful Mistakes, teman Pro 2. Salah satu lagu yang Reni suka banget, apalagi didengerin siang-siang kayak gini, teman Pro 2. Gak begitu panas, tapi juga gak lagi hujan. Cocok banget untuk dengerin lagu favorit kamu. Dan ya, kita masih ada di Hitlist siang hari ini. So, buat kamu yang pengen request, boleh banget via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari atau di WhatsApp Pro 2 0821-8830-908. Atau kamu langsung di live TikTok RRI Kendari aja, teman Pro 2, karena saat ini mereka udah ngantri juga untuk lagunya diputer. Ya, yang pasti Reni udah siapin juga lagu selanjutnya, teman Pro 2. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, requestan dari sopir kampas. Katanya lagi narik sih, tapi doik ngomen mulu dari tadi, ya kan. Ada Tulus juga dengan Diri, ya ini requestan dari Allen ya, teman Pro 2. Tapi tadi juga ada yang minta lagunya Tulus yang Teh Hijau atau Jatuh Suka. Sorry banget Reni gak puterin dulu ya siang ini, soalnya udah ada lagunya Tulus. Dan ini buat Allen yang lagi dengerin, pokoknya dimanapun kamu dengerinnya ya, teman Pro 2. Nanti juga bakal ada Bruno Mars dengan Too Good To Say Goodbye, ini bareng Rose ya, teman Pro 2. Yes, Rose Blackpink, ya yeah. Dan juga ada satu lagu yang sebenarnya itu lagu lama, teman Pro 2, tapi lagi rame banget diputerin sekarang dan juga banyak yang cover-cover lagunya. Ya, ini ada Katy Perry dengan The One That Got Away, teman Pro 2. Mungkin jadi salah satu lagu yang kamu suka juga, karena Reni juga suka sih, tapi versi mellow-nya. Tapi kali ini bukan versi mellow, teman Pro 2. So, hope you enjoy it. Check it out.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu, The Wanted Getaway, teman radio dari KTPRI, temani kita di Santai Siang kali ini. Pukul 11.45 terpantau masih ada sedikit waktu untuk hitlist sampai nanti di jam 12 siang, teman radio. Dan udah siapin lagu-lagu selanjutnya, ada requestan dari Ezzy ya, ada Justin Bieber dengan Ghost. Ini salah satu lagu yang Riani suka juga sih, teman radio. And then nanti bakal ada Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. Ini requestan dari Iqbal ya, yang udah standby juga dari tadi, teman peradua. Dan nanti bakal ada Rizwan Fadila featuring Nabila Taqiya dengan Tak Satu Cerita dari Bull, yang udah request juga. So ini dia, check it out.

90.8 FM Radio Wagen dari teman terbaik kamu. Teman Radio Wagen gak terasa udah mau jam 12 aja. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah antusias request lagu siang hari ini. Yang pasti Hitlist akan selalu ada buat kamu di jam 10 sampai dengan jam 12. Untuk kamu yang pengen request lagu boleh besok lagi ya teman Radio Wagen. Karena sekarang kita akan beralih ke muda kreatif. Tapi Dani masih bakal temani kamu kok sampai nanti di jam 3 sore. Dan ada satu lagu terakhir yang bakal Rani puterin untuk kamu di Hitlist penghujung ya. Ada Bernadja dengan Laut Yang Tenang, requestan dari Pipin yang tadi masih stay juga di TikTok Karari Kendari, live-nya teman-teman di Wesau dan Geniwe, station di Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pulang dengan 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Riani. Dan saat ini kita ada di Muda Kreatif, teman Pro 2. Kalau ngomongin usaha nih ya teman Pro 2, biasanya pertama kali kepikiran adalah iya, modal. Tapi modal itu sebenarnya cuma soal uang. Karena ada orang ya yang punya tabungan yang cukup, udah riset pasar, udah bikin perencanaan bisnis, tapi akhirnya gak pernah mulai teman Pro 2. Nah di sisi lain ada juga yang modal pas-pasan, tapi karena berani mencoba akhirnya usahanya justru berkembang. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan nih. Kalau mau mulai usaha, lebih penting modal nekat atau modal matang, teman berdua? Modal nekat tuh bukan berarti asal-asalan ya. Lebih kepada keberanian untuk memulai. Meskipun semuanya belum sempurna, teman berdua. Misalnya kamu punya kemampuan bikin dessert. Daripada kamu terus bilang, nanti kalau udah ada modalnya atau udah modalnya banyak baru jualan. Kamu bisa mulai dari sistem pre-order. Kalau misal kamu mau, kamu bisa bikin beberapa produk, tawarkan ke teman kamu, keluarga, ataupun juga lewat media sosial. Nah dari situ kamu bisa belajar produk mana yang disukai, berapa harga yang masuk akal, bagaimana cara melayani pelanggan, sampai bagaimana cara mengatur keuangan teman berdua. Kadang kita memang gak akan pernah merasa benar-benar siap sebelum kita mulai. Jadi kalau misal kamu masih ragu-ragu, ya udah mulai aja dulu. Biar kamu sambil riset juga teman Pro 2. Ini sebenarnya aku pasarnya kemana ya? Targetnya siapa aja gitu. Dan apa-apa aja yang harus aku siapkan untuk usahanya aku teman Pro 2. Tapi hati-hati, nekat tanpa perhitungan juga bisa jadi masalah loh ya teman Pro 2. Jangan sampai karena terlalu semangat buka usaha, semua tabungan kamu dipakai. Karena mungkin biasanya kamu belum tahu siapa target pasarnya kamu, belum tahu biaya produksi, belum tahu harga jual, tapi udah produksi dalam jumlah besar. Akhirnya bukan cuma produknya yang gak laku, kamu juga nantinya jadi stres karena modalnya habis. Makanya keberanian tuh tetap perlu dibarengi dengan perhitungan sederhana teman Pro 2. Minimal kamu tahu 3 hal gitu, apa yang kamu mau jual, siapa yang bakal beli, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Gak perlu langsung bikin bisnis plan puluhan halaman deh, yang penting kamu tahu dulu risiko yang sedang kamu ambil teman berdua.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: FM, teman terbaik kamu.

lagi viral. Semua orang sudah coba. Katanya wajib punya. Tapi kalau semua orang ikut, apakah kita juga harus ikut? Kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang sedang ramai sampai lupa bertanya, sebenarnya aku mau apa? Berdaulat bukan berarti harus berbeda dari orang lain. Berdaulat berarti punya kendali atas pilihan sendiri. Mampu menentukan apa yang baik untuk diri dan masa depan, bukan sekedar karena tekanan tren atau ikut-ikutan. Karena kalau kita saja tidak bisa menentukan pilihan sendiri, bagaimana kita bisa ikut menentukan masa depan negeri? Jadi, boleh ikut tren, boleh dengarkan pendapat orang lain. Tapi jangan sampai kehilangan kendali atas pilihanmu. Punya pilihan, punya kendali, berdaulat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 Lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kalau bahas tentang siaran usaha teman Pro 2 ini, kamu perlu banget untuk namanya menyiarkan, bukan menyiarkan sih, mempromosikan usaha kamu lewat media sosial yang kamu punya teman Pro 2. Nah, kamu juga perlu banget untuk yang namanya riset pasar teman Pro 2, hitung modal ya kan. Kamu bisa tentukan juga target konsumen yang kamu mau kayak gimana teman Pro 2, karena persiapan itu penting banget kan. Dan jangan sampai alasan kamu untuk menunda usaha itu mulai dari persiapannya yang mungkin membutuhkan waktu yang sangat banyak. Yang intinya mulai aja dulu teman Pro 2, kamu bisa belajar sambil melihat, oh iya ternyata ini yang kurang, ini yang perlu ditambah. Jadi kamu gak harus langsung memulai langsung jadi sebesar itu usahanya, gak juga sih ya teman Pro 2. Yang pasti kamu perlu yang namanya konsisten dan tahu gitu tujuan usaha kamu tuh bagaimana dan apa sebenarnya yang kamu pengen raih nanti guys. By the way teman Pro 2, jelang pukul 1 siang kita masih bakal bareng pastinya di Santai Siang. Nanti bakal ada sport update yang akan hadir karena dengar kamu. So pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Yeah. Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih di Santai Siang bareng Riani, dan saat ini kita ada di Sport Update. Mengelilingnya Riani mau update nih teman radio dari Richie Duta Ricardo sebagai tunggal putra Indonesia juara Politron Pontianak International Challenge 2026. Di mana Richie yang merupakan unggulan kedua menang dengan skor 24-22-21-19 atas unggulan ketujuh asal India Adegin Paulsona. Nah, pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Pontianak pada Minggu 30 Agustus kemarin, teman Pro 2. Richie merebut kemenangan dalam tempo 59 menit. Selesai pertandingan, Richie menjelaskan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menjadi juara di Pontianak International Challenge 2026 karena menurutnya ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Nah, secara pertandingan menghadapi Sona, teman Pradua, Richie mengatakan bahwa ia dan Sona memberikan segalanya untuk menang. Pada game pertama, ia mempercepat tempo permainan sehingga bisa memperkecil ketertinggalan. Di mana kemenangan ini Richie persembahkan kepada kedua orang tuanya yang juga turut hadir di lapangan, dan juga ia berterima kasih kepada teman-teman pelatnas, pelatih, dan tim pendukung. Nah, selanjutnya teman Pradua, Richie akan memfokuskan diri untuk merebut gelar tinggi seperti Super 100.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: menerjang sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan nggak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

60 Main FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Manchester United bangkit dan menang telak dengan skor 5-2 atas Ipswich Town berkat penampilan gemilang Bruno Fernandes. Kapten United itu mencetak hat-trick pada laga pekan 2 Liga Inggris di Old Trafford pada Minggu 30 Agustus kemarin, teman Pro 2. Dilansir dari BBC, Ipswich membuka keunggulan lewat sepakan volley Leif Davis pada babak pertama, di mana gol tersebut lahir setelah Abdul Fatah melakukan aksi impresif dari sisi sayap, teman peraduan. United kemudian mengubah jalannya pertandingan setelah Marcelino Nunes terpleset saat tuan rumah membangun serangan, di mana Matheus Cunha juga memanfaatkan situasi tersebut untuk memberikan umpan kepada Fernandes yang mencetak gol penyama kedudukan. 3 menit berselang, teman Pradua, Gibbs kembali terlibat dalam gol United setelah menjatuhkan Cunha di kotak penalti, di mana Fernandes menjalankan tugasnya dengan sempurna sebagai algojo untuk membawa Manchester United unggul 3-1. United semakin menjauh ketika Fernandes mengirim umpan panjang kepada Mbeumo, di mana tembakan Mbeumo sendiri membentur Mistar sebelum berputar melewati garis gawang dan mengubah skor menjadi 5-1. Ipswich akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui coba Akpom pada penghujung pertandingan, di mana Julio Enciso memberikan umpan tarik yang diselesaikan Akpom setelah masuk sebagai

pemain pengganti. Di mana kemenangan tersebut mempertegas peran penting Fernandes bagi Manchester United dalam beberapa musim terakhir, teman Pro 2. Sebelumnya, ia baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA musim lalu setelah mencatat rekor 21 assist di Liga Primer.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 저긴 어딜까?
3: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
2: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?
4: 이

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita beralih ke tenis, teman Pro 2. Ada Jessica Pegula yang membuka penampilan ke-10 di US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Elena Gabriela Rus pada Minggu 30 Agustus kemarin. Petenis Amerika Serikat itu menang dengan skor 6-3, 6-2 dan mengamankan tiket ke babak kedua. Pegula yang menempati peringkat 3 dunia tampil di Arthur Ashe Stadium, teman Pro 2, menghadapi petenis Rumania tersebut. Finalis US Open 2024 kembali melanjutkan performa yang solid setelah pekan lalu mencapai final di Cincinnati. Nah, dilansir dari WTA, teman Pro 2, Pegula langsung menekan permainan Rus melalui pengembalian servis sejak awal pertandingan. Namun, Rus mampu bertahan dan menyelamatkan beberapa peluang break point. Pegula mengakui servis pertama pada dan kedua harus menjadi tantangan dalam pertandingan tersebut. Pegula kemudian mendapatkan break pada kesempatan ke-10 dari total peluang break point sepanjang pertandingan. Nah, Rus sempat menyelamatkan 12 dari 14 set point pada set pertama, namun Pegula memanfaatkan peluang berikutnya melalui forehand menyilang dan merebut set 6-3. Memasuki set kedua, Pegula kembali mematahkan servis Rus saat unggul 3-2. Pegula kemudian merebut 4 game terakhir dan memastikan kemenangan setelah pertandingan berlangsung lebih dari 80 menit.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jelang pukul 2 siang kita masih bakal bareng-bareng ya, sampai nanti di jam 3 sore. Masih di santai siang juga pastinya teman Pro 2. Nanti bakal update juga informasi terbaru di infotainment ya, teman Pro 2 Sound dan Good Universe Station di Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

'cause I split them all. Lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Riani Ede. Film Operasi Pesta Copet, teman Pro 2 yang menghadirkan proses produksi berskala besar dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30.000 penonton Pesta Pora. Nah, pengalaman tersebut jadi salah satu bagian menarik di balik film yang saat ini tayang di bioskop Indonesia. Nah, film persembahan dari Imaginary bersama dengan Angin Segar dan Bos Kreator itu resmi tayang serentak pada 27 Agustus kemarin, teman Pro 2. Proses produksinya kemudian dibagikan melalui video behind the scene bertajuk Erat Dalam Nekat. Nah, video tersebut memperlihatkan berbagai cerita di balik proses produksi, termasuk kerjasama antar departemen. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah ketika tim harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora. Produsernya ada di Pak Andika yang mengatakan bahwa proses syuting tidak hanya berhadapan dengan para penonton, kru konser, petugas keamanan, hingga musisi yang tampil juga jadi bagian dari situasi di lokasi. Nah, sutradaranya ada Edi Kemot yang mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, teman Pro 2. Tim harus mengatur adegan besar di tengah kerumunan dengan lokasi yang tidak steril dan waktu pengambilan gambar yang terbatas. Nah, salah satu adegan yang turut menarik perhatian adalah kemunculan Roma Irama, sang raja dangdut yang bahkan memberikan satu lagu yang dinilai sesuai dengan cerita film, yaitu 1001 Macam, teman Bradiwa. Nah, selain memanfaatkan kerumunan Pesta Pora, produksi Operasi Pesta Copet juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan. Mereka mengisi sejumlah adegan mulai dari penonton festival hingga kerumunan dalam konser musik metal. Nah, produsernya sendiri ada Ernest Prakasa yang menyebut bahwa proses tersebut tetap berjalan lancar berkat pengalaman Edi Kemot dalam menggarap produksi panggung. Nah, menurutnya persiapan matang membuat proses yang terlihat rumit dapat dijalankan dengan baik. Nah, untuk adegan berskala besar, teman Pro 2, Diki juga menggunakan spider cam yang biasanya dipakai dalam pertandingan olahraga. Berbeda dari penggunaannya pada umumnya, kamera tersebut digerakkan secara manual oleh kru produksi. Nah, di tengah ramainya film penjelang penayangan ya, Operasi Pesta Copet juga sempat menghadapi kebocoran 2 menit awal filmnya, teman Pro 2. Di mana cuplikan tersebut memperlihatkan Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan saat tertangkap mencopet di Pesta Pora. Nah, dalam adegan tersebut, Ijal diwawancarai jurnalis televisi dan menceritakan alasan dirinya melakukan aksi pencopetan. Walaupun begitu, tim produksi tetap berharap film tersebut mendapat apresiasi dari penonton. Dan Operasi Pesta Copet ini sendiri mengangkat kisah tentang aksi pencopetan, teman Pro 2, tapi membawa cerita yang lebih luas mengenai persahabatan dan juga kondisi sosial. Film ini udah tayang dari tanggal 27 kemarin dan kamu bisa nonton di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Pokoknya yang terdekat dari kamu boleh, teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Selamat lawan FM Radio 2 dari teman terbaik kamu. Teman Radio 2, ada lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan oleh Afgan yang akan jadi original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga, teman Radio 2. Di mana video musik lagu tersebut dirilis pada 27 Agustus kemarin di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya yang tidak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut, teman Radio 2, tapi juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris Enzi Storian. Nah, di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia, yang mana diperankan oleh Enzi Storian. Nah, hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia, teman Radio 2. Nah, Langit Merah Muda sendiri menggambarkan sudut pandang dan perasaan Kafka selama menjalani hubungan tersebut. Lagu ini juga memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia dalam film itu. Nah, bagi Afgan sendiri, keterlibatannya dalam film ini memiliki makna khusus karena kembali bekerja sama dengan Enzi dan sutradara Naya Anindita. Dimana menurut Afgan, proyek tersebut jadi salah satu bentuk dukungan terhadap teman-temannya. Dia juga merasa senang bisa beradu peran dengan Enzi dalam cerita yang memiliki sisi romantisnya, teman Pradua. Nah, sedangkan video musik Langit Merah Muda sendiri mengambil sejumlah elemen dari film Agensi Rumah Tangga ini, khususnya penampilan Afgan sebagai Kafka di film tersebut. Nah, film Agensi Rumah Tangga sendiri dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 10 September mendatang, teman Pradua. Sedangkan lagu Langit Merah Muda dan video musiknya sudah dapat kamu nikmati sejak 27 Agustus kemarin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Teman terbaik kamu.

Lumayan Laman FM Radio Wek dari teman terbaik kamu, teman Radio Wek, Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta atau DKC menggelar perhelatan Chamber Music Festival 2026 dengan tajuk Jack Strings, teman Radio Wek, di mana pertunjukan musik ini merupakan seni musik kontemporer yang menjadikan instrumen bersenar sebagai titik temu penciptaan dan ekspresi bunyi. Nah, ada gitaris klasik Harry Budiawan yang menyampaikan bahwa acara Chamber Music Festival ini sudah berdiri sejak tahun 2001 silam, teman Predu. Awalnya acara tersebut merupakan perkumpulan para mahasiswa Jakarta yang ingin menyalurkan berbagai gagasan bermusik di tanah air. Nah, sebagai pemain gitar klasik, ia merasakan permainan gitar ensemble yang memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan memainkan gitar secara individual pertunjukan, teman Predu. Nah, tantangan berikutnya muncul ketika setiap pemain memiliki tempo yang berbeda dan latihan bersama jadi penting untuk menyatukan permainan anggota. Nah, Jack String sendiri menjadi ruang bagi para musisi untuk mengembangkan permainan bersama sekaligus mempertemukan beragam gagasan musik kontemporer lokal Indonesia. Festival ini menunjukkan bahwa musik ensemble bukan sekedar bermain bersama teman Pradua, tapi juga membangun kepekaan tempo dan keseimbangan bunyi. Nah, konser Chamber Music Festival 2026 sendiri sudah bisa dinikmati sejak tanggal 28 hingga 30 Agustus kemarin, di mana konser ini menghadirkan para pemain musik klasik seperti Asep Hidayat, ada Harry Budiawan dan juga Noah Revivalin.

Selamat pagi, selamat FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 3 sore, Reni harus pamit dari ruang dengar kamu. Mahir kebersamaan kita di Santai Siang hari ini. Nanti di sore ceria kamu bakal ditemenin sama Yayan sampai nanti di jam 7 malam. So, dan good evening teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Produa. Inilah Info Pro 2 bersama saya Andriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, kawasan pesisir Kecamatan Kapoyala, Kabupaten Konawe menjadi ruang pertemuan antara potensi wisata, aktivitas ekonomi masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan melalui Festival Wisata Bahari Bersahaja yang berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Pantai Tombawatu hingga Pantai Tanjung Lalimbue tersebut dikemas melalui kemah bakti dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, pelaku UMKM, komunitas, serta berbagai unsur lainnya. Festival tidak hanya menampilkan potensi wisata bahari, tetapi juga menghadirkan sejumlah kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui bazar UMKM dan pasar pangan murah yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tuta Films merilis official teaser trailer dan poster film horor misteri Hasut. Film ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis. Teaser memperlihatkan empat sahabat yang diperankan Karina Salim, Rahel Amanda, Martinolio, dan juga Kevin Ardilova. Film Hasut terasa personal karena membicarakan tentang luka, rasa percaya, serta keinginan untuk menyembuhkan orang yang kita sayangi. Menurut Ilya, film ini juga mempertanyakan batas antara perhatian dan kontrol. Ia menyebut sebagian proses syuting dilakukan di luar ruangan termasuk di sejumlah kawasan hutan. Hasut diproduksi Tuta Films dengan Putra Matuta dan Sierra Tamiharja sebagai produser, dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Jonas Brothers membawa pendengar bernostalgia ke era 2000-an lewat single terbaru mereka, Listen Inside. Lagu ini memadukan antara pop rock dengan sentuhan emo dan alternatif yang menjadi bagian dari musik. Mengutip dari Creative Disc, Listen Inside dirilis resmi pada 28 Agustus setelah pertama kali diperkenalkan Jonas Brothers dalam konser pembuka mereka. Lagu ini menjadi rilisan baru mereka setelah album Greeting from Your Hometown dan juga soundtrack A Very Jonas Christmas Movie pada tahun 2025. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan ya. Kita di perjalanan sore ceria, tentunya saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Wow, edisi akhir bulan banget nih teman Pro 2. Gimana nih harinya hari ini teman Pro 2 ya? Semoga berjalan dengan lancar juga di akhir bulan Agustus ini. Diakhiri dengan hari Senin. Wis, kalau hari Senin itu hari yang paling ditakuti banyak orang ya, karena biasanya tuh hari Senin penuh dengan deadline, apalagi akhir bulan. Dan yang pasti kebersamaan kita di perjalanan sore ceria ya, kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal ya teman Pro 2. Kamu juga bisa ikutan untuk update informasi yang ada di sekitar kamu. Mau update info cuaca boleh, info lalu lintas, atau mungkin ada kegiatan di tempat kamu, boleh banget kamu ikutan update. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari boleh, atau di WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2 di 0821 8830908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 ya, soal perkiraan cuaca di Kota Kendari. Yang mana informasi ini dirilis dari BMKG teman Pro 2 yang berlaku untuk 11 kecamatan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara per hari ini. Dan kecamatan di kota yang dipimpin Bu Siska Karina Imran dan Sudirman ini ya, terdiri dari Kendari, Kendari Barat, Mandonga, kemudian Kecamatan Kambu, Wawa, Abeli, Poasia, Baruga, Kadia, Puatu, dan juga Nambo. Berdasarkan data BMKG teman Pro 2, cuaca di Kota Kendari pada Senin hari ini didominasi cerah ya. Masyarakat juga diimbau untuk selalu waspada dengan perubahan kondisi cuaca saat berada di luar rumah. Dan tentunya teman Pro 2, untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca lebih lengkap ini, kamu juga bisa mengunjungi laman resmi dari BMKG sendiri ya teman Pro 2, yang mana untuk di Kota Kendari ini rata-rata suhu udara per hari ini tuh adalah 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 54 sampai dengan 97%.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi teman Pro 2. Kali ini datang dari 3 pesilat muda ya, dari SMP Negeri 1 Kendari yang sukses menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Wih, berlaga di Kejuaraan Nasional Pencak Silat Jakarta Championship 2026. Kontingen muda ini juga berhasil memboyong 2 medali emas dan juga 1 medali perak ya, teman Pro 2. Yang mana dari pelatih pencak silat ini juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak sekolah yang telah memberikan dukungan dan juga izin penuh bagi para atlet untuk berlaga. Dari Kepala SMP Negeri 1 Kendari, Abdul Hamid juga turut meluapkan rasa bangganya atas capaian para anak didiknya di ajang bergengsi ini, teman Pro 2, dan berharap prestasi ini juga menjadi pematik semangat ya bagi siswa lain untuk terus mengharumkan nama sekolah dan daerah di kancah nasional.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2, event unggulan Festival Wowine ya, yang sebelumnya rutin diselenggarakan tiap tahun di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, batal terlaksana di tahun ini. Nah, saat dikonfirmasi nih dari Ketua Pelaksana Festival Wowine sendiri, Guntur mengatakan memang terdapat sejumlah kendala ya yang tidak memungkinkan terlaksananya kegiatan ini, yang mana menurutnya juga kegagalan pelaksanaan ini diakibatkan berbagai hambatan yang terjadi di dalam maupun di luar tim teman Pro 2. Adapun dinamika internal yang dimaksud itu memang tidak perlu dijelaskan secara lebih rinci ya, tapi kendala yang dimaksud ini bukan terkait masalah anggaran. Dia juga menyebutkan nih teman Pro 2, Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara juga telah menyiapkan dana untuk kegiatan yang dituju. Selain itu sejumlah instansi juga telah siap memberikan dukungan penyokong kegiatan sebagaimana pelaksanaan sebelumnya teman Pro 2. Yang pasti mewakili rekan-rekan komunitasnya juga mereka memohon maaf ya kepada semua pihak yang telah mendukung dan juga menunggu pelaksanaan festival ini. Sementara itu dari Kepala Dispar Wakatobi Latarima juga mengatakan kalau festival ini tuh mulanya akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus 2026 yang dirangkaikan dengan Sail Indonesia. Meski juga batal terlaksana tahun ini, dia juga berharap di tahun berikutnya kegiatan ini tuh bisa kembali terlaksana.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini makin banyak ya fenomena yang sering ada gitu kan di lingkungan kita teman Pro 2, khususnya juga di kalangan anak muda nih. Ketika ada pertanyaan yang mulai terlalu personal tuh jawabannya justru makin random alias asbun ya. Dan memang teman Pro 2 seperti kayak ditanya sekarang kerja di mana ya, di tempat yang menerima aku apa adanya gitu jawabannya, kemudian gajinya berapa, udah punya pacar belum. Dan memang yang hal seperti ini kemudian sering disebut sebagai jawaban asbun alias asal bunyi ya teman berdua. Lucunya memang jawaban seperti ini sebenarnya bukan selalu karena seseorang tidak punya jawaban, justru bisa jadi jawabannya tuh ada tapi informasinya tuh memang tidak ingin dibagikan saja teman berdua. Nah, di tengah generasi yang semakin sadar juga soal space dan batas privasi, humor ini akhirnya menjadi salah satu cara untuk menghindari pertanyaan yang dianggap terlalu masuk ke wilayah pribadi teman Pro 2. Jadi daripada suasananya berubah jadi serius, jawabannya mending dibikin bercanda aja gitu ya. Daripada harus menjelaskan panjang lebar, cukup lempar satu kalimat random aja nih teman Pro 2.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin sekarang ya, kebanyakan Gen Z tuh mulai bersikap asbun alias asal bunyi gitu ya. Saat menjawab pertanyaan soal privasi dari orang lain, seperti jika ditanya kapan nikah gitu kan, kapan ini, kapan itu, teman Pro 2. Dan tentunya hal ini tuh bertujuan karena mereka tuh pengen melindungi batasan pribadi dengan cara yang santai dan tidak konfrontatif ya, teman Pro 2. Tapi memang ada alasan juga nih kenapa Gen Z ini suka menjawab asbun ketika ditanya soal privasi mereka, teman Pro 2. Yang pasti melindungi boundaries atau batasan dirinya ya, karena memang terkadang kita tuh akan sering ketemu dengan orang yang kepo atau suka ingin tahu gitu dengan urusan pribadi kita. Nah, kebanyakan Gen Z sekarang itu suka menjawab pertanyaan dari orang yang kepo dengan jawaban asbun dan juga random, teman Pro 2. Kenapa? Karena Gen Z ini tuh sangat peduli dengan batasan diri sendiri. Mereka juga cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai batasan antara kehidupan pribadi dan juga hal-hal yang boleh diketahui sama orang lain. Karena itu nih, teman Pro 2, pertanyaan yang dianggap terlalu personal ya, itu bisa dipersepsikan sebagai bentuk pelanggaran juga terhadap ruang pribadi. Dan dalam situasi seperti ini, jawaban asbun ini tuh bisa menjadi perisai halus gitu untuk mengalihkan pembicaraan tanpa harus menolak pertanyaan secara terang-terangan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, bagi sebagian Gen Z, menjawab pertanyaan yang menyangkut privacy secara asal atau bercanda ini juga bisa menjadi cara untuk menghindari konflik secara langsung ya. Karena memang menolak menjawab dengan tegas itu terkadang dianggap kasar, judes, atau mungkin tidak menghargai lawan bicara. Terutama ketika berhadapan dengan generasi sebelumnya yang memang punya cara berkomunikasi beda-beda ya teman Pro 2. Karena itu jawaban Asbun ini bisa menjadi bentuk penolakan yang lebih halus. Biasanya mereka tuh tetap bisa menjaga batas privasi juga tanpa harus mengatakan secara terang-terangan bahwa mereka tuh sebenarnya gak ingin jawab. Sehingga percakapan juga tidak berkembang menjadi kemarahan, perdebatan yang panjang, atau mungkin membuat suasananya tuh menjadi canggung nih teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Gen Z ya, kebanyakan Gen Z ini tuh tidak suka yang namanya basa-basi, terutama soal privacy, teman Pro 2. Jadi mereka tuh cenderung lebih nyaman ya ketika membicarakan tren-tren yang lagi viral dan tidak ingin membagikan informasi pribadi juga sama orang lain. Terlebih kalau pertanyaannya itu dirasa terlalu personal ya, teman Pro 2. Karena itu jawaban asbun, random, bercanda, atau mungkin sengaja mengalihkan pembicaraan, ini kerap menjadi cara mereka untuk menjaga batasan privacy tanpa harus menolak pertanyaan secara terang-terangan ya. Karena memang kebiasaan Gen Z menjawab asbun saat ditanya soal privasi ini bukan sekedar ingin menghindari pertanyaan ya, teman Pro 2, tapi dibalik jawaban yang terdengar asal itu ada keinginan untuk menjaga batasan dan juga tetap memiliki kendali atas informasi pribadi mereka. Jadi kalau suatu saat kamu mungkin dapat jawaban asbun dari Gen Z ketika menanyakan sesuatu yang terlalu personal, mungkin itu adalah cara mereka juga untuk mengatakan sebenarnya itu adalah privasi mereka, teman Pro 2. Apakah kamu juga seperti itu saat ditanyai soal privasi?

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan Yayan juga masih akan hadir ya ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Kita update informasi teman Pro 2. Ternyata nih ya, liburan tapi pikiran masih kekerjaan, masih banyak dirasakan para Gen Z nih teman Pro 2. Ada survei yang dilakukan tenaga profesional di Amerika Serikat yang menemukan 35% Gen Z itu merasa bersalah kalau tidak kerja pas lagi libur. Jadi angka ini bahkan lebih tinggi dibanding baby boomers yang cuma 22% ya teman Pro 2. Aduh, kayak ini pas lagi liburan teman Pro 2 menunjukkan juga nih, ternyata kalau sebagian Gen Z memang benar-benar susah sekali lepas dari yang namanya tuh pekerjaan. Waktu libur padahal justru penting banget ya buat ngisi ulang energi, jaga fokus dan bikin tubuh pikiran itu lebih siap lagi ketika kita balik ke tempat kerja. Jadi tidak buka laptop atau ngecek kerjaan itu pas libur sebenarnya bukan sebuah dosa besar kok teman Pro 2. Nah, bagi kamu yang para Gen Z, apakah relate nih dengan survei ini teman Pro 2?

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata Indonesia tuh punya lebih dari 3.000 perguruan tinggi dan masuk jajaran tertinggi di dunia. Uniknya nih teman Pro 2, melimpahnya jumlah kampus ini bukan cuma soal banyaknya pilihan tempat kuliah ya, tapi ada penjelasan mendasar dari kondisi demografi dan juga geografis negara kita teman Pro 2. Nah, data dari Statista nih teman Pro 2 ya, dan juga memang berdasarkan laporan riset global mengenai negara dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia serta data resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Indonesia ini menunjukkan bahwa menempati posisi kedua di dunia dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak, hanya berada di bawah India dan juga bahkan melampaui Amerika Serikat.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 47 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah renungan maghrib ini berjudul arti taubat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang yang bertaubat ialah orang yang berhenti tidak melanggar larangan-larangan Allah dan kembali melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berhenti berbuat maksiat dan patuh serta mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Berhenti dari apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalani apa yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa bersedih hati atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Jelasnya, taubat dari segala dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin, adalah merupakan sikap terbaik sadar menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairu khata'ina tawabun." Semua manusia anak cucu Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Taubat membentuk jiwa yang jujur dan ikhlas dan melaksanakan ajaran-ajaran agama, dan membukakan pintu kecintaan dan keredaan antara dirinya dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Betapa besar kecintaan dan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertaubat. Allah selalu membukakan pintu-pintu harapan dan cinta bagi orang-orang yang mau kembali kepadanya dan menyadari kekeliruannya. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di malam hari, dan membukakan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di kala siang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Taubat bukanlah semata-mata pengakuan lidah dan secara jujur dalam hati, tetapi harus dibarengi dengan amal saleh dan akhlak yang luhur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha ayat 82. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di FYI for your information, teman Pro 2. Bagi kamu si pecinta Pokemon, nah Pokemon sendiri resmi umumin film anime baru yang berjudul Wild Card yang bakal tayang di tahun 2027, teman Pro 2. Jadi ceritanya tuh soal pemain trending card game yang berjuang jadi juara dunia dengan Mimikyu ini jadi salah satu karakter utamanya. Dan film ini disutradarai sama Katsuhiko Kitada ya teman Pro 2, dan ini jadi film Pokemon pertama yang tayang di bioskop dunia sejak tahun 2018. Wih, jadi makin gak sabar ya teman Pro 2.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di FYI teman Pro 2 for your information. Nah nih teman Pro 2, ada informasi yang sangat menarik nih. Jadi keterbatasan fisik ini tidak menghalangi Rustam Nabiev ya untuk terus menaklukkan gunung-gunung tertinggi di dunia. Pendaki asal Rusia yang kehilangan kedua kakinya sejak tahun 2015 ini kembali mencatatkan pencapaian nih teman Pro 2 dengan menyeberangi Gunung Elburz, gunung tertinggi di Eropa yang terletak di pegunungan Kaukasus di tanggal 15 Agustus kemarin teman Pro 2. Dia tuh menempuh rute ya dari sisi utara menuju sisi selatan melewati puncak timur setinggi 5.621 meter ya teman Pro 2. Dan Nabiev sendiri tuh mantan tentara penerjun payung, kehilangan kedua kakinya setelah bangunan barak militer tempatnya tuh bertugas runtuh saat dia tidur teman Pro 2. Jadi alih-alih menyerah, kejadian ini tuh justru membuatnya tuh semakin bertekad melakukan hal-hal yang jarang mampu dilakukan orang lain, termasuk menjadi penyandang disabilitas pertama di dunia yang berhasil mencapai puncak Everest ya tanpa bantuan kaki palsu di bulan Mei 2026.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, sesuai perjanjian beberapa hari yang lalu ya, di akhir Agustus ini teman Pro 2 ditutup dengan Yayan dan Vivi.
1: Hai Queen. Yuhu. Kita udah siap menutup Agustus dengan jedak-jeduk.
0: Iya. Oke.
1: Oke deh ya. Oke. Besok kita ketemu lagi.
0: Oh, iya.
1: Gak usah so bakal ketemu lama ya.
0: Ternyata besok kita berjumpa lagi.
1: Intinya di bulan September ini kita bakal ketemu-ketemu terus.
0: Oh,
1: okay. Pastinya ya.
0: Siapkan diri kamu.
1: Mau
0: ya.
1: Mau di off air, di on air ya. Setiap ada eventnya RRI ya teman Pro 2 yang bisa kamu ikut gabung, yuk gabung.
0: Nah, nanti juga boleh nih teman Pro 2 ikutan di RRI Fest, udah ada tanggalnya dong.
1: Ya, yes, tanggal 17
0: sampai 19 September.
1: 3 hari loh, bisa lihat Queen Vivi dan Queen Yayan loh.
0: Kapan lagi gitu ya?
1: Yes, bisa menyaksikan secara langsung ya pingan kita. Meskipun kalau ketemu kita langsung menghilang.
0: Kayak aduh.
1: Kita beraninya di udara aja.
0: Iya. Oke deh.
1: Oke, kalau gitu buat Yayan selamat istirahat. Vivi juga udah siap temani teman Pro 2 di jaga malam.
0: Oke, selamat bertugas buat Kak Vivi.
1: Thank you Queen.
0: Oke, teman Pro 2 udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan jaga malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu Yayan pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan camat dan lurah harus disiplin mengikuti ketentuan pakaian dinas dan kelengkapan atribut saat menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Penegasan ini disampaikan Amir Hasan saat memimpin apel gabungan ASN Pemerintah Kota Kendari di lapangan upacara Balai Kota Kendari. Sekda Amir meminta para camat dan lurah tidak mengabaikan ketentuan penggunaan pakaian dinas. Menurutnya, setiap atribut yang dikenakan harus lengkap dan sesuai aturan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2021. Menurutnya juga, kedisiplinan aparatur tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran dalam apel, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap berbagai aturan kedinasan, termasuk penggunaan pakaian dinas. Amir Hasan juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja di kawasan Balai Kota Kendari. Ia meminta kebersihan kantor tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, melainkan menjadi perhatian bersama seluruh aparatur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. LPP RRI Kendari secara resmi membuka pekan olahraga dan seni berlangsung di halaman kantor RRI Kendari pada hari Senin ini, menjadi langkah awal rangkaian peringatan Hari Radio pada 11 September mendatang. Upacara pembukaan diikuti seluruh angkasawan-angkasawati, Purnabakti RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI Kendari hingga kalangan mahasiswa. Kepala LPP RRI Kendari Naufal Saupala menegaskan, porseni bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana mempererat kekeluargaan seluruh elemen penyiaran publik. Adapun rangkaian kegiatan Porseni dan peringatan Hari Radio Nasional ke-81 akan terus berlangsung hingga puncak peringatan pada tanggal 11 September nanti. Semangat kebersamaan yang terjalin diharapkan semakin memperkokoh peran RRI sebagai penyiaran publik yang hadir, dekat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Sebanyak 760 mahasiswa baru Universitas Mandala Waluya Kendari mulai menjalani rangkaian pengenalan kehidupan kampus sebagai bagian dari persiapan memasuki lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Mandala Waluya 2026 ini dipusatkan di pelataran kampus dan berlangsung selama 4 hari, mulai 30 Agustus hingga 2 September 2026, mengangkat tema akselerasi generasi unggul mewujudkan mahasiswa berprestasi, berkarakter, berdaya saing global, dan unggul dalam keilmuan, riset, serta entrepreneurship. Kegiatan tidak hanya diarahkan untuk memperkenalkan lingkungan akademik, tetapi juga membentuk kesiapan mahasiswa menghadapi dunia perkuliahan. Adapun Rektor Universitas Mandala Waluya, Profesor Dr. Ratna Umi Nurlila, mengatakan masa awal perkuliahan menjadi tahapan penting bagi mahasiswa untuk mulai memahami budaya akademik, sekaligus membangun sikap sebagai bagian dari civitas akademika. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar kemampuan intelektual yang diperoleh selama kuliah berjalan beriringan dengan pembentukan karakter dan etika dalam berinteraksi di lingkungan kampus. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ada Vivi di sini menemani akhir Agustus kamu ya. Tepat di tanggal 31 Agustus nih teman Pro 2. Gimana nih Agustusnya, berasa lama atau cepat nih teman Pro 2? Tergantung sih kamu happy atau kurang menikmati di bulan ini. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa kita berada di obrolan komunitas ya malam hari ini bareng Vivi, temani kamu dijaga malam hingga pukul 12 malam nanti. Obrolan komunitas hingga pukul 8 malam nanti nih teman Pro 2. Nah, malam ini tuh kita mau bahas sesuatu yang mungkin awalnya tuh terlihat sederhana. Ngefans dengan K-pop teman Pro 2. Dulu tuh mungkin bentuknya tuh hanya kita dengerin lagunya, nonton MV-nya, hafal nama member, simpan foto idol di galeri kita, atau sampai dicetak, atau menunggu comeback berikutnya. Tapi sekarang ya, dunia K-pop tuh berkembang jauh lebih luas. Ada fanbase, ada komunitas, ada gathering juga. Bahkan ada project ulang tahun untuk idolnya, sampai kegiatan sosial yang dilakukan bersama-sama nih teman Pro 2. Nah, kalau bicara tentang K-pop sendiri itu sudah ada sejak lama, namun akhir-akhir ini itu mulai banyak digandrungi, baik itu di generasi milenial, Gen Z mendominasi, hingga Gen Alpha pun juga begitu ya teman Pro 2. Nah, menariknya lagi, dari sebuah aktivitas yang awalnya cuma karena satu kesamaan selera musik, orang-orang yang bahkan sebelumnya tidak saling kenal itu bisa berubah menjadi teman dekat. Nah, di sini nih menariknya komunitas itu sendiri. Nah, salah satunya komunitas K-pop ya teman Pro 2, karena ketika seseorang tuh masuk ke dalam komunitas, yang ditemukan ternyata bukan cuma orang-orang yang menyukai grup atau idol yang sama, tapi juga orang yang bisa kita ajak ngobrol banyak hal, mulai dari musik, film, pekerjaan, kuliah, kehidupan sehari-hari, atau bahkan cerita-cerita personal. Kadang kita datang karena satu idol, tapi pulangnya malah membawa beberapa teman baru. Dan mungkin itu salah satu alasan ya kenapa komunitas bisa terasa menyenangkan. Ada perasaan, oh ternyata ada juga orang yang mengerti nih kenapa saya bisa sesenang itu hanya karena satu lagu yang dirilis. Karena ya tidak semua orang di sekitar kita memahami keseruan yang sama, ya kan teman Pro 2? Dan ketika menemukan orang-orang yang punya ketertarikan yang serupa, rasanya tuh seperti menemukan ruang yang nyaman. Jadi fangirling atau fanboying itu ternyata tidak selalu berhenti pada aktivitas mengidolakan seseorang. Dalam komunitas pun ia bisa berkembang menjadi hubungan sosial yang nyata. Dari sekedar tahu nama idol yang sama, kemudian saling kenal, dari saling kenal jadi sering ngobrol deh. Dari sering ngobrolnya itu akhirnya jadi teman, bahkan jadi bestie. Dan malam ini kita akan bahas lebih jauh lagi ya teman Pro 2. Sebenarnya yang membuat komunitas K-pop itu bisa menjadi ruang pertemanan bagi anak muda itu apa nih teman Pro 2? Apa sih yang membuat komunitas ini mempunyai banyak koneksi-koneksi yang bisa tentunya positif dimanfaatkan untuk anak-anak muda, terlebih lagi yang suka dengan K-pop? Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM. Kita masih bersama, baru awal teman Pro 2. Bukan masih, tapi memang baru awal di obrolan komunitas di jaga malam pun juga begitu. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Bahas tentang komunitas K-pop ya. Teman Pro 2 ini banyak sekali ya, teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang menarik dari komunitas itu sendiri. Kita tuh tidak harus menjelaskan diri kita dari nol ya. Bayangkan aja ketika bertemu seseorang untuk pertama kalinya, biasanya tuh kita masih mencari bahan obrolan ya. Misalnya kayak, kamu kerja di mana? Kuliah di mana? Sukanya apa? Tapi kalau bertemu orang dari komunitas ya, khususnya ini komunitas K-pop ya, teman Pro 2, di topik kita malam hari ini, pembuka percakapannya tuh bisa jauh lebih sederhana seperti, bias kamu siapa? Dan dari satu pertanyaan itu, obrolan tuh bisa kemana-mana. Mulai dari album favorit, lagu yang paling sering diputar, konser yang ingin didatangi, sampai mungkin pengalaman berburu merchandise-nya. Ada semacam bahasa bersama ya, yang membuat komunikasi tuh menjadi lebih mudah. Itulah salah satu kekuatan komunitas nih. Kesamaan minat, menciptakan titik awal untuk membangun hubungan. Tapi ya tentu saja pertemanan dalam komunitas tidak hanya lahir karena sama-sama menyukai K-pop. Lama-kelamaan orang tuh mulai mengenal karakter satu sama lain. Ada yang awalnya hanya datang ke gathering, kemudian ikut membantu membuat project. Ada yang bertemu ketika menonton konser bersama. Ada juga yang kenal lewat fanbase, lalu akhirnya rutin nongkrong nih teman Pro 2. Bahkan tidak sedikit pertemanan yang bertahan meskipun masing-masing tuh sudah tidak seaktif dulu dalam mengikuti K-pop. Karena pada akhirnya yang membuat hubungan itu bertahan bukan lagi idol, tetapi orang-orangnya. Ini yang menarik kan teman Pro 2. K-pop tuh bisa menjadi pintu masuk, tetapi pertemananlah yang membuat orang bertahan. Dan untuk kita sebagai anak muda ya, punya ruang seperti ini sebenarnya ya cukup penting juga. Sebab kehidupan sehari-hari kadang membuat kita tuh bertemu banyak orang, tetapi belum tentu menemukan orang yang benar-benar cocok. Komunitas memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Tapi bukan berarti semua orang di dalam komunitas itu pasti langsung cocok ya. Tetapi setidaknya ada satu kesamaan yang bisa menjadi jembatannya. Nah, dari situlah hubungan bisa berkembang secara natural. Dan jadi kalau ada yang menganggap komunitas K-pop itu hanya tempat untuk fangirling, mungkin pandangan itu sedikit perlu diperluas ya. Karena di balik lightsticknya, photocardnya, merchandise-nya, dan albumnya, ya ada manusia-manusia yang sedang membangun hubungan sosial mereka sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perdua bagi sebagian orang ya, komunitas bukan hanya tempat untuk membahas idol. Komunitas bisa jadi tempat untuk merasa diterima. Ada orang yang mungkin di lingkungan sehari-harinya tuh cukup pendiam ya, tapi ketika bertemu teman satu komunitasnya, dia tuh bisa lebih terbuka. Ada juga nih yang awalnya merasa tidak punya banyak teman dengan minat yang sama. Kemudian setelah masuk komunitas, tiba-tiba punya kelompok yang bisa diajak pergi, berdiskusi, atau ya sekedar ngobrol. Dan dari situ muncul deh rasa memiliki. Ada istilah yang sering kita dengar, sense of belonging. Perasaan bahwa kita menjadi bagian dari sesuatu. Nah, dalam komunitas K-pop, rasa itu bisa muncul nih lewat berbagai aktivitas. Misalnya, buat project ulang tahun idol, favoritnya, kemudian mengadakan gathering, nonton konser bersama, berbagi informasi, kemudian menggalang dana atau donasi ya lebih tepatnya atas nama fanbase, atau bahkan sekedar berkumpul dan membicarakan comeback terbaru. Hal-hal yang terlihat kecil sebenarnya bisa menciptakan pengalaman bersama, dan pengalaman bersama itulah yang seringkali membuat hubungan tuh menjadi lebih kuat. Menariknya teman Proy 2, komunitas juga bisa mengajarkan bahwa pertemanan tidak selalu harus dimulai dari sekolah, kampus, kantor, atau lingkungan tempat tinggal. Di era digital seperti saat ini, seseorang tuh bisa menemukan teman dari kota lain, bahkan negara lain, hanya karena menyukai artis yang sama. Tentu komunitas juga bukan tempat yang selalu sempurna ya. Ada perbedaan pendapat, perbedaan cara menikmati fandomnya, bahkan konflik antar anggota atau antar fanbase. Karena pada akhirnya ya komunitas tetap terdiri dari manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Tetapi justru dari situ kita juga belajar bahwa punya kesukaan yang sama bukan berarti harus selalu punya pendapat yang sama. Dan menjadi bagian dari fandom bukan berarti kehilangan batas antara hiburan dan kehidupan pribadi. Yang paling penting adalah bagaimana kita menikmati fandom dengan sehat, menghargai sesama penggemar, dan menjadikan komunitas sebagai ruang yang positif. Karena kalau dipikir-pikir ya, ada sesuatu yang cukup indah dari komunitas ini, teman Pro 2. Kita mungkin pertama kali berkumpul karena seorang idol, tapi kita bisa bertahan ya karena kita menemukan teman kita.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Twisting my intentions, shoving words into my mouth. How do I feel so bad for how bad you hurt me now? You convinced me that I stabbed myself in the back, even though I can't reach the handle. Maybe if I struck a match, it would burn the whole place down. All this air so gaslit, I can smell the toxins now. You throw pictures at the wall and leave me with a mess, and then act like all

Teman perdua, teman terbaik kamu. Nah, di penghujung segmen obrolan komunitas ya, mungkin pada akhirnya kita bisa melihat komunitas K-pop itu dari perspektif yang sedikit berbeda nih. K-pop memang tentang musik, tentang idol, comeback, konser, album, dan merchandise. Tetapi bagi sebagian penggemarnya, K-pop juga tentang orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Ada temannya yang pertama kali dikenal karena satu grup, ada sahabat yang awalnya hanya satu fandom nih teman pro dua, ada orang yang mungkin tidak akan pernah ditemui kalau bukan karena satu lagu atau satu idol yang sama-sama disukai. Dan ini menunjukkan bahwa sebuah hobi bisa punya dampak sosial yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan ya. Nah teman pro dua, bicara tentang komunitas K-pop sendiri nih, fangirling atau fanboying bukan sesuatu yang harus selalu dianggap berlebihan hanya karena seseorang tuh begitu antusias terhadap idolnya. Selama dilakukan secara sehat dan tidak mengganggu kehidupan pribadi, fandom juga bisa menjadi ruang untuk berkarya, berorganisasi, belajar bekerja sama, dan membangun relasi. Karena at the end ya, yang kita bawa dari sebuah komunitas tuh bukan hanya foto, album foto, kemudian photocard atau merchandise-nya, tetapi juga pengalamannya, ceritanya, dan mungkin beberapa nama yang akhirnya menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. So, malam ini Taman Pro 2, kita bisa saja datang ke komunitas karena seorang idol, tapi ya kita bisa juga menemukan sesuatu yang jauh lebih personal di dalamnya. Teman yang sefrekuensi. Dan mungkin itu salah satu hal yang paling menyenangkan dari memiliki sebuah hobi. Bukan cuma menemukan sesuatu yang kita suka ya, tetapi juga menemukan orang-orang yang bisa menikmati kesukaan itu bersama kita. So, kita tutup untuk obrolan komunitas. Nanti kita masuk di masa live chat teman Pro 2 bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Masih bersama Vivi tentunya temani kamu di Jaga Malam. Tapi nanti kita dengerin dulu nih, di jam 8 malam ada musik live chat. So pastikan kamu stay tune terus di Projo FM Kendari, teman terbaik kamu.

Music Lancer. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol season 14 teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Tumbal Pro 2 ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. Eh tapi Tumbal Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumbal Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio Tumbal Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. Eh benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk? Hah? Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon. Wah. Iya. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oh oke oke oke.
1: Muslim gitu, okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Aljuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meme ya, Meme.
1: Kecil iya, dipanggil Meme. Di sekolah sering dipanggil Meme.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh, Kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD, Pelan-pelan Saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta, finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2, jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya, karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan,
1: ini,
0: gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Okay.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek. Aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke, okay, terus.
1: Terus di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Musik. Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya tahun Salma Idol yang 12.
0: Oke.
1: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke. Okay.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya aku ikut lagi lah ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan emang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa cantik. Ya kan? Yang paling bisa ngomong sama teman-temannya itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali, karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke, oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik
0: baik. Ada.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang nggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, nggak ada nggak okay. Pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada nggak? Yang tenaga itu nggak habis-habis itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh, kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih, okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak, gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu, terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang nggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya? Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya benar. Benar sih teman
1: berdua. Kalian laki jangan jahat-jahat sama
0: cewek. Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama?
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: ku.
1: Wih.
0: Seribu kali.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda,
1: okay,
0: tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 itu lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan.
1: Okay.
0: Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, okay, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.

0: sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi aku tuh suka film-film romantis.
1: Oke.
0: Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Maidra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush-push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Meh kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat take yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chess kan?
1: Oke.
0: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya?
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Oke. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya?
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita cinta, pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kal yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke. Yang laki banget ya. Oke. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman produ nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman produ. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Yeah. Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
0: Fuyunghai.
1: Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka tuh punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak, kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku coba bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachao.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih, buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang juga. Lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Oke, cocok ya, coba ya.
0: It's record. Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya itu lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi tentunya, temani kamu di perjalanan jaga malam. Setelah tadi kita ikuti bersama musik live chat ada Medra, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2, kita udah di jam 9 malam ini, artinya kita masuk di segmen sharing time. Nah, teman Pro 2, setelah seharian beraktivitas ya, menyelesaikan pekerjaan, membalas pesan, mengejar deadline, mungkin menghadapi tugas kuliah, urusan kantor, atau berbagai hal lain yang rasanya tidak ada habisnya ya. Ada mungkin satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan ke diri kita sendiri. Sebenarnya, aku baik-baik saja tidak sih? Karena teman Pro 2, ada beberapa jenis lelah yang tidak selalu kelihatan. Kita tuh biasanya masih bisa bekerja, masih bisa kuliah, masih bisa bercanda, masih bisa menyelesaikan semua tanggung jawab. Dari luar semuanya terlihat normal, tapi begitu sampai rumah energinya rasanya habis. Bukan cuma badan yang capek, tapi kepala juga seperti tidak punya ruang lagi nih untuk memproses apa-apa. Mau melakukan sesuatu rasanya tuh berat sekali, mau istirahat pun kadang merasa bersalah. Dan yang paling membingungkan ya teman Pro 2, kita sendiri tuh kadang tidak tahu sebenarnya apa sih yang sedang membuat kita ini lelah. Nah, kondisi ini tuh sering dikaitkan juga dengan istilah silent burnout. Burnout yang datang diam-diam, tidak selalu ditandai dengan kita berhenti bekerja atau benar-benar tidak sanggup melakukan aktivitas. Justru kadang sebaliknya, kita tuh tetap jalan, tetap produktif, tapi sambil perlahan kehilangan tenaga di dalam diri sendiri nih. Dan mungkin ini juga yang membuat silent burnout tuh cukup sulit dikenali. Karena selama kita masih bisa bilang, aku masih bisa kok, nah kita tuh merasa berarti kita masih baik-baik saja, padahal bisa jadi menjalani semuanya bukan berarti kita tidak sedang kelelahan.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman prodi gue, teman terbaik kamu. Nah, ada satu hal yang sering kali buat kita tuh tidak sadar sedang kelelahan, yaitu kita terlalu terbiasa menjadi orang yang kuat, teman prodi gue. Mungkin kamu terbiasa bilang, ah gampang, nanti juga selesai kok. Terbiasa mengambil tanggung jawab yang lebih banyak, terbiasa membantu orang lain meskipun diri sendiri tuh sebenarnya sedang penuh ya. Terbiasa juga menunda istirahat karena merasa masih ada yang harus dikerjakan. Dan yang paling sering nih, kita tuh terbiasa menuntut diri sendiri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Harus produktif lah, harus responsif lah, punya pencapaian lah, kelihatan sukses. Padahal manusia ya bukan mesin yang bisa terus bekerja hanya karena baterainya belum benar-benar mati. Kadang baterainya tuh sudah tinggal sedikit, tapi kita tetap paksa nih untuk menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Mulai kerja, kuliah, organisasi, keluarga, pertemanan, medsos, rencana masa depan, semuanya berjalan bersamaan. Dan ketika akhirnya tubuh kita mulai beri sinyal nih, kita malah menganggapnya sebagai kemalasan. Ah, mungkin lagi tidak mood, kayaknya aku kurang disiplin deh, harusnya bisa lebih produktif. Padahal mungkin kita bukan kurang disiplin, kita hanya sedang kelelahan. Sayangnya teman prodi 2, budaya produktif hari ini tuh seringkali membuat istirahat terasa seperti sesuatu yang harus diperoleh setelah kita menyelesaikan semuanya. Masalahnya, kapan nih semuanya benar-benar selesai? Deadline akan selalu ada, pesan akan selalu masuk, pekerjaan berikutnya akan selalu menunggu. Ya, target baru akan selalu muncul kan? Kalau kita menunggu semuanya selesai baru mengizinkan diri untuk beristirahat, bisa jadi kita justru tidak pernah benar-benar istirahat.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Teman Pro2, silent burnout itu tidak selalu membuat seseorang berhenti bergerak ya. Kadang justru membuat seseorang terus bergerak. Karena dia takut berhenti. Takut kalau berhenti sejenak ya, semua yang selama ini ditahan akan terasa. Akhirnya kita memilih untuk ya udah deh, terus sibuk aja deh, daripada menghadapi pikiran sendiri, daripada mengakui bahwa sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja, daripada mengatakan saya capek, ya kita memilih membuka laptop lagi, scroll medsos lagi, nonton lagi sesuatu, mengerjakan hal lain apapun, asal jangan terlalu lama diam. Padahal ada perbedaan nih antara istirahat dan sekedar mengalihkan diri dari rasa lelah. Istirahat seharusnya membantu kita mengembalikan energi ya, sementara kalau kita hanya terus mencari distraksi, ya tubuh memang berhenti bekerja, tapi kepala belum tentu nih ikut beristirahat. Makanya ada malam ketika kita sudah rebahan berjam-jam, tapi bangun keesokan harinya, ya tetap merasa kosong. Bukan karena kita kurang tidur semata ya, teman Pro 2. Ya bisa jadi, karena yang lelah bukan hanya tubuh. Ada pikiran yang belum selesai, ada tekanan yang belum sempat diproses, ada ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan juga ada kebiasaan nih, membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain tuh sudah mencapai ini, sudah punya itu, sudah sukses, sudah pergi kemana-mana. Ya sementara kita merasa masih berada di tempat yang sama. Padahal kita hanya melihat potongan hidup orang lain kan, lalu membandingkannya dengan seluruh isi kepala kita sendiri. Tidak heran nih kalau akhirnya kita merasa tertinggal. So malam ini mungkin kita tidak perlu buru-buru bertanya ya, apa sih yang harus saya lakukan agar lebih produktif? Coba ganti pertanyaannya jadi, apa yang sebenarnya sedang membuat aku lelah? Nah, karena terkadang ya teman Pro 2, yang kita butuhkan tuh bukan motivasi tambahan, tapi ruang untuk bernapas.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Teman berdua, kalau beberapa waktu terakhir hidup kamu terasa berat, tapi kamu masih berhasil menjalani semuanya, mungkin ada satu hal yang perlu kamu ingat, yaitu kamu tidak harus selalu kuat. Ada hari ketika kita produktif, ada hari juga ketika energi kita penuh, tapi ya ada juga hari ketika satu-satunya pencapaian adalah berhasil melewati hari itu. Dan itu tetap valid ya, teman berdua. Kita tuh tidak harus terus-menerus membuktikan bahwa ya kita mampu. Tidak harus selalu terlihat sibuk, tidak harus selalu punya jawaban, tidak harus selalu menjadi versi terbaik dari diri sendiri setiap hari. Karena menjadi manusia ya juga berarti punya batas. Ada waktunya bekerja, ada waktunya ngejar mimpi, ada waktunya untuk bertumbuh. Dan tentunya ada waktunya berhenti sejenak. Bukan menyerah, bukan malas, bukan kehilangan ambisi, tapi memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk mengisi ulang energi. Mulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, makan dengan benar, mengurangi hal-hal yang tidak perlu, memberi jeda dari layar, mengatur ulang prioritas, dan yang tidak kalah penting ya teman berdua, belajar mengatakan aku tidak sanggup hari ini tanpa merasa menjadi manusia yang gagal. Karena menjaga diri ya bukan berarti kita menjadi lemah ya. Justru kita tuh sedang belajar mengenali kapan harusnya maju dan kapan harus mengambil napas. So, teman berdua, di malam hari ini sebelum tidur nanti mungkin tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal ya. Tidak perlu juga menghitung berapa banyak pekerjaan yang belum selesai. Cukup lihat kembali hari ini. Apapun yang sudah kita lalui, kita sudah sampai di penghujung hari. Dan itu bukan hal yang kecil, teman berdua. Jadi kalau selama ini kita terlalu sibuk memastikan semua orang baik-baik saja, jangan lupa memastikan satu orang lagi, yaitu diri kita sendiri.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Proy 2 di penghujung segmen sharing time ya, mau jam 10 nih teman Proy 2. Nah, kita tidak harus selalu terlihat kuat untuk membuktikan bahwa kita mampu. Kadang mengakui kalau kita sedang lelah justru menjadi bentuk keberanian. So, buat teman-teman Proy 2 malam ini yang masih sibuk dengan laptopnya mungkin, atau masih di perjalanan pulang, atau mungkin sudah rebahan sambil pikirkan banyak hal, tarik nafas dulu. Okay, tidak semua hal harus selesai malam ini. Besok masih ada. Dan untuk malam ini, izinkan diri kamu beristirahat tanpa merasa bersalah. Karena menjadi produktif itu penting, tapi tetap punya energi untuk menikmati hidup juga tidak kalah pentingnya, teman Proy 2. Dan tentunya kebersamaan kita di Jaga Malam masih berlanjut ya teman Proy 2. Setelah ini kita masuk di segmen Story in Radio. So pastikan kamu stay tune terus di Proy 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

0: that are with you.
1: Story in Radio.

Dalam hidup, kita seringkali ingin terlihat selaras dengan dunia. Kita ikut tren, ikut arus, meniru gaya hidup orang lain. Tanpa sadar, kita sedang kehilangan arah tentang siapa diri kita sebenarnya. Gaya hidup yang tidak sesuai itu tidak selalu tentang hal besar. Kadang, sesederhana pura-pura senang padahal capek. Memaksakan diri untuk nongkrong di tempat yang tidak kita nikmati. Atau membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk terlihat sama dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang punya ritme dan kapasitasnya sendiri. Yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk kita. Dan memaksakan diri demi terlihat cukup, justru sering bikin hati terasa kosong, walau dari luar tampak baik-baik saja. Hidup bukan tentang menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi menemukan tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri dengan tenang. Karena seindah apapun gaya hidup yang sedang tren, kalau itu bukan versi asli dari kita, pada akhirnya cuma akan terasa hampa. Malam ini, sebelum tidur, coba tanya pelan-pelan ke diri kamu sendiri. Apakah gaya hidupku benar-benar membuatku bahagia? Atau cuma membuatku terlihat bahagia di mata orang lain? Tidak apa-apa kalau ternyata belum selesai. Yang penting kamu sadar dan pelan-pelan belajar menyesuaikannya dengan siapa kamu sebenarnya. Karena hidup yang sederhana tapi jujur pada diri sendiri selalu lebih tenang daripada hidup yang tampak sempurna tapi kosong di dalam. Story in Radio. Story

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Di media sosial, semuanya terlihat rapi. Kehidupan tampak indah, senyum terekam di setiap foto. Dan kata-kata penuh semangat, bertebaran di kolom caption. Tapi, di dunia nyata, seringkali ceritanya berbeda. Di balik layar, ada yang sedang lelah, ada yang sedang bingung dengan arah hidupnya, ada yang tersenyum di foto tapi menahan tangis di malam yang sepi. Kita hidup di dua dunia saat ini, dunia nyata dan dunia maya. Dan terkadang kita menciptakan versi diri yang tidak sepenuhnya sama. Versi yang terlihat kuat, bahagia, produktif, padahal di balik itu semua kita hanya berusaha bertahan. Tidak salah ingin terlihat baik di sosial media, tapi penting juga untuk jujur pada diri sendiri, bahwa tidak setiap hari harus sempurna, tidak setiap momen harus dibagikan, dan tidak setiap kebahagiaan harus dibuktikan lewat layar. Mungkin di dunia nyata kita lebih diam, lebih pelan, lebih rapuh, dan itu tidak apa-apa. Karena justru di dunia nyata kita benar-benar hidup, di sana tawa lebih tulus, tangis lebih nyata, dan pelukan terasa lebih hangat daripada ratusan like di layar ponsel. Malam ini, sebelum tidur, mungkin ada baiknya kita istirahat sejenak dari semua itu. Lepas ponsel, tenangkan pikiran, dan rasakan bahwa kita cukup. Meski dunia maya tidak selalu tahu seperti apa kita sebenarnya.

Story in Radio.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Ada hal yang sering kita lupa waktu kerja bersama orang lain, bahwa tim bukan cuma tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana semua orang saling melengkapi. Dalam sebuah tim, tidak semuanya harus sama. Ada yang jago ngomong, ada yang lebih nyaman kerja di balik layar. Ada yang cepat ambil keputusan, ada juga yang butuh waktu untuk berpikir. Dan justru karena perbedaan itulah sebuah tim bisa jalan. Terkadang kita merasa capek karena ide kita tidak selalu didengar. Atau kesal karena harus menyesuaikan diri dengan gaya kerja orang lain. Tapi kerjasama itu memang bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan bagaimana caranya berjalan bersama, meski langkah kita berbeda. Kerja dalam tim itu seperti bermain musik. Kalau semua orang pengen jadi vokalis, tidak akan ada harmoni.

nih. Tapi kalau masing-masing tahu perannya, tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri, maka suara yang keluar bisa jadi satu irama yang indah. Dan di titik itu kita belajar tentang banyak hal, tentang sabar, tentang menghargai proses, dan tentang pentingnya percaya sama orang lain. Jadi, kalau hari ini kamu lagi merasa lelah karena kerja tim tidak semulus yang diharapkan, ingat saja, kadang kekompakan tidak datang dari awal, tapi tumbuh dari proses saling belajar, saling mengerti, dan saling percaya. Karena pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang mau terus jalan bersama hingga sampai tujuan. Story in Radio. Story in Radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro2 yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua di manapun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Selasa 1 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak sesuatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat. Sesungguhnya lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang teramat besar yang dianugerahkan kepada hambanya. Bentuknya mungil, namun perannya begitu besar dan urgen dalam menopang kehidupan seorang hamba. Dengannya, seseorang dapat berkomunikasi dan mengabarkan kepribadiannya yang luhur, menunjukkan kecerdasan dan intelektualitasnya, serta menunjukkan kesolehan dan ketakwaannya. Demikian pula sebaliknya, dengan lisan, seseorang bisa memperlihatkan keburukan akhlaknya, kepicikan dan kerendahan derajatnya. Begitu besar perannya, hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Bukankah kami telah memberikan padanya dua buah mata, kemudian lisan, lidah, dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah cerminan atas semua anggota tubuh. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Namun jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fatakulu ittaqillah ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ini wa ini wajajta i wajajna." Apabila anak cucu Adam masuk di waktu pagi, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisan, seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus. Dan apabila kamu bengkok, maka kami pun ikut bengkok." Berapa banyak orang yang telah terkubur, baik secara hakiki maupun secara maknawi, akibat lisan yang tak terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensinyalir hal tersebut dalam sabdanya, "Fahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah kebanyakan manusia itu diseret wajahnya di dalam neraka karena hasil dari tanaman lisan dan mulut-mulut mereka. Hal itu karena lisan senang mengembara ke tempat yang tak bertujuan. Lahannya luas, tidak terbatas dan bertepi. Ia memiliki peran yang besar di lahan kebajikan dan di dalam keburukan. Maka barang siapa mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, setan akan menggiringnya ke dalam segala sesuatu yang dia ucapkan, lalu menyeretnya ke jurang kehancuran, dan selanjutnya jatuh ke dalam kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial, anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang, dari bayi sampai yang gede, dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, Ta. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manduara. Kita ke informasi pertama, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kendari mengingatkan masyarakat untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangun pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 tahun pajak 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan Bapenda Kota Kendari, batas akhir pembayaran PBB P2 ditetapkan hingga 30 September 2026. Masyarakat diimbau tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas waktu yang telah ditentukan. Pembayaran PBB P2 menjadi salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Kendari. Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda Kota Kendari menyediakan layanan pembayaran PBB P2 melalui virtual account. Pembayaran dapat dilakukan dengan mengakses layanan elektronik yang disediakan pemerintah daerah, di mana selain pembayaran secara daring, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pembayaran PBB P2 keliling yang disiapkan Bapenda Kota Kendari di kelurahan terdekat. Layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembayaran secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran melalui layanan elektronik dapat mengakses laman ePBB P2 Bapenda Kota Kendari dan mengikuti tahapan pembayaran sesuai dengan data objek pajak yang dimiliki. Bapenda mengajak wajib pajak memastikan pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo agar kewajiban PBB P2 tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Pembayaran pajak tepat waktu juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Penerimaan dari PBB P2 selanjutnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung berbagai keutuhan pembangunan Kota Kendari. Kontribusi tersebut antara lain berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan fasilitas dan juga pelayanan publik, sekaligus mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Bapenda Kota Kendari juga mengajak masyarakat menjadikan pembayaran pajak sebagai bagian dari kepedulian bersama terhadap kemajuan daerah dengan memenuhi kewajiban PBB P2 sebelum 30 September 2026. Masyarakat turut mengambil bagian dan mendukung pembangunan Kota Kendari agar semakin maju. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pembayaran PBB P2 dapat memanfaatkan kanal layanan Bapenda Kota Kendari maupun layanan pembayaran keliling yang tersedia di wilayah kelurahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara akan menyambut kunjungan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan juga Kepulauan atau Pangkep Sulawesi Selatan melalui Festival Marching Band yang digelar Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau pada Selasa 1 September 2026. Sekretaris Daerah Sekda Kota Bau-Bau Laude Darussalam mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah sekaligus momentum untuk menyambut rombongan Pemkab Pangkep yang melakukan kunjungan ke Kota Bau-Bau. Darussalam menyebutkan rombongan Pemkab Pangkep dijadwalkan terdiri atas Bupati Pangkep, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkep, sejumlah kepala dinas, serta para kepala sekolah. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, Sekda mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Bau-Bau untuk hadir dan memberikan dukungan selama pelaksanaan Festival Marching Band. Menurutnya, kehadiran jajaran OPD tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan sekaligus penghormatan Pemkot Bau-Bau terhadap kunjungan Pemkab Pangkep. Festival Marching Band tersebut diharapkan berlangsung meriah dan menjadi ruang bagi para pelajar serta generasi muda untuk menampilkan kreativitas, kedisiplinan, kekompakan, serta kemampuan seni musik dalam sebuah pertunjukan. Selain menjadi wadah hiburan dan pengembangan bakat peserta didik, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat hubungan kelembagaan dan silaturahmi antara pemerintah Kota Bau-Bau dan pemerintah Kabupaten Pangkep. Laude Darussalam berharap seluruh perangkat daerah dapat mengambil bagian dalam menyukseskan kegiatan tersebut, dengan demikian kunjungan rombongan Pemkab Pangkep dapat berlangsung dengan baik serta memberikan kesan positif selama berada di Kota Bau-Bau.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pradua, tim gabungan memadamkan kebakaran hutan seluas 100 hektar di kawasan Tahura Senami, Kabupaten Batanghari, Jambi. Operasi pemadaman darat tersebut berlangsung sejak hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 secara terpadu. Pemerintah juga menangani titik api seluas 7,23 hektar di kawasan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU merilis data penanganan kebakaran hutan tersebut pada Minggu 30 Agustus 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan kesiapsiagaan penuh menghadapi ancaman kekeringan di berbagai daerah, di mana koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan untuk memanfaatkan seluruh infrastruktur sumber daya air secara optimal. Petugas Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 5 membantu pemadaman kebakaran di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di mana Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara turut memberikan dukungan penanganan di lapangan. Dukungan penanganan kebakaran terfokus di kawasan Sei Bebanir Bangun serta Jalan Poros Bangun Berau, di mana kebakaran tersebut menghanguskan vegetasi semak berlukar pada dua lokasi seluas 0,5 hektar dan juga 2 hektar. Deputi Penanganan Hukum Lingkungan Hidup atau KLH BPLH Rizal Irawan menjelaskan penanganan kebakaran hutan secara masif, di mana Kementerian Lingkungan Hidup merilis data pemantauan kualitas udara pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. BWS Kalimantan 2 membantu operasi pemadaman di Jalan Yalun Menteng, Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya, di mana petugas mengerahkan satu unit mobil tangki berkapasitas 4.000 liter untuk pengisian ulang armada pemadam. Rizal menambahkan bahwa langkah penanganan krisis asap juga menjangkau tingkat kawasan regional secara ketat, di mana pemerintah bersama negara tetangga terus memantau pergerakan arah angin berdasarkan data pemilik BMKG. BWL Sultra 6 mengerahkan satu unit dump truck serta dua pompa robin di lokasi kebakaran, di mana petugas juga menyiagakan tiga tangki air portable berkapasitas total 3.000 liter untuk pemadaman api, di mana petugas melakukan pemboran dua sumur air tanah untuk mengatasi kebakaran. Keterbatasan sumber air di lapangan, di mana operasi pemadaman tersebut didukung satu mobil angkut Manggala Agni serta tiga mobil tangki tambahan. Demikian info Pradua di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Sebelum 10.8 FM, Radua dari Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Radua. Hai, hai, hai. Barengan sama Linsa di pagi hari ini, teman Radua. Selamat 1 September. Asik, sas. Aduh, 2026 ternyata tinggal September, Oktober, November, Desember. Semoga akhir tahun ini kita mendapatkan banyak berber yang baik ya. Keberkahan, pokoknya semua berber yang baik deh. Diberikan rezeki, diberikan kesehatan, semuanya deh teman Pradua. So teman Pradua, hari ini senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu pastinya di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua, sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita seru-seruan teman Pradua pagi ini. Awal bulan juga pastinya gimana semangatnya harus dibuat lebih membara lagi di bulan September. Apalagi bulan ini sampai nanti Desember baru ada tanggal merah ya teman Radua. Aduh, semangat terus ya walaupun tanpa adanya libur-libur tanggal merah itu. So teman Radua, kali ini barengan sama Linsa perjalanan sepeda akan updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. So teman Radua, pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu. Oh,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Radio tidak ada salahnya bilang healthy, happy ya. Pastinya supaya kita di pagi ini bisa healthy dan juga bisa happy. Salam teman Radio barengan sama Linsa pastinya di pagi ini kita bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Update informasi teman Radio kita awali dengan info cuaca, di mana pastinya sebelum mulai aktivitas di hari ini jangan lupa untuk cek kondisi cuaca di wilayah kalian. Siapa yang kemarin dapat hujan di Kota Kendari teman Radio? Saya. Di mana berdasarkan perkiraan BMKG cuaca di Sulawesi Tenggara hari ini secara umum cukup cerah hingga berawan dengan suhu udara yang bisa mencapai sekitar 33 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Lumayan panas nih teman Radio. Khusus untuk Kota Kendari pagi ini cuaca diperkirakan cerah dan suhu berada di kisaran 23 derajat sementara siang hari bisa mencapai sekitar 31 derajat Celcius. Memasuki awal September ini teman Radio, sebagian besar wilayah Indonesia memang masih berada dalam periode musim kemarau, tapi pastinya teman Radio harus tetap waspada karena hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Sultra. Jadi untuk kamu mungkin yang mau beraktivitas di luar rumah, siapkan perlindungan dari panas, tetap jaga hidrasi dan pantau terus perkembangan cuaca dari BMKG juga nih teman Radua. Dan pastinya tetap update juga apapun informasi sebelum beraktivitas, informasi di perjalanan, informasi cuaca atau apapun itu juga nih teman Radua.

0: Wah, Ma. Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biungda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

98.8 FM Radio Rerek yang dari teman terbaik kamu. Semenjak ada dirimu, dunia indah nih teman Radio. Yes, teman Radio, kita update informasi lagi. Pastinya yang pagi ini, apakah kamu sudah ada yang dengar kabar kalau harga Pertamax naik mulai 1 September nih teman Radio? Panik, marah, emosi, semua menjadi satu. Tapi tunggu dulu teman Radio, jangan langsung panik ya. Memang ada penyesuaian harga BBM Pertamina mulai hari ini, tapi Pertamax biasa atau RON 92 ternyata tidak naik nih ya. Harganya masih di Rp15.950 per liter ya. Dan pastinya yang naik adalah Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian untuk BBM diesel Dex Lite dan ini naik menjadi Rp23.700 dan Pertamina Dex menjadi Rp25.200 per liter nih. Sementara Pertalite juga masih tetap di harga Rp10.000 per liter. Jadi kalau kamu teman Pradua dapat informasi Pertamax naik, jangan langsung buru-buru ya, cek faktanya dulu teman Pradua, cek dulu jenis Pertamax yang dimaksud, karena memang Pertamax dan Pertamax Turbo ternyata harganya berbeda dan penyesuaiannya juga berbeda disesuaikan dengan lokasi dan kotanya juga teman Pradua. Pastinya penting juga di era informasi saat ini adalah jangan cuma baca judulnya teman Pradua, adalah cek sampai ke detail-detailnya juga nih. So teman Pradua, ini sama saya updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini, pastinya di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM yang produser dari teman terbaik kamu. My old-

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radar RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radua barengan sama Linsa di pagi hari ini. Perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Gimana pagi ini teman Radua, siap menghadapi bulan September? Siap. Ih, bulan September panjangnya nih, ada 5 minggu. Ini di minggu pertama. Minggu kedua itu tanggal 7. Minggu ketiga itu di tanggal 14. Terus minggu keempat tanggal 21. Minggu kelima tanggal 28. Aduh, kayaknya September panjang ya teman Pradua. Tapi ya sudahlah, kita tidak mau bahas September ya. Tapi hari ini di bulan September kita akan menyambut Hari Radio ke-81 tahun juga nih. Seru-seruan barengan RRI ya teman Pradua. Ada banyak kegiatan juga nantinya deh. Oke deh teman Pradua, kita tidak mau bahas soal hari RRI dulu ini teman Prodo, hari radio ya belum. Kita mau bahas soal rutinitas pagi nih. Ya, kalau kita bahas soal rutinitas pagi, pastinya ada kebiasaan yang mungkin dilakukan banyak orang nih. Baru bangun langsung cek handphone nih teman Prodo, cari HP-nya di mana, apakah sudah dicas semalam. Terus juga apakah mungkin ada banyak notifikasi, cek jam, sudah jam berapa, lihat notifikasi, buka WhatsApp, kemudian tanpa sadar pindah ke Instagram ataupun juga TikTok ataupun juga platform yang lainnya, yang niatnya cuma 5 menit saja dulu deh, tapi tahu-taunya sudah berjalan setengah jam dan sudah membuang banyak waktu di pagi hari ya. Padahal setelah bangun tidur, tubuh dan pikiran masih dalam proses adaptasi dari kondisi tidur menuju aktivitas teman berdua. Makanya sebenarnya tidak ada salahnya kasih jeda sebentar sebelum langsung terima banyak informasi dari layar. Tidak perlu ekstrim sampai 1 jam tanpa HP ya. Cukup bangun, minum air, mandi ataupun sekedar nikmati suasana pagi juga teman Pradua. Kalau kamu teman Pradua gimana nih, begitu bangun yang pertama dicari HP ataukah langsung beraktivitas? Siapa tahu kamu mau kirim komentar kamu di pagi ini, boleh barengan sama Linsa di WhatsApp kita di 0821 8830908, atau boleh ke DM Instagram di Pradua Kendari. Kamu tim yang mana teman Pradua? Baru bangun langsung cuman lihat HP itu hanya untuk lihat jam saja kah? Dan langsung beraktivitas, atau mungkin lihat HP, lihat jam, dan lihat semua updatean orang-orang nih teman Radua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya betan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
0: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
0: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Teman radio, teman terbaik kamu, pastinya kalimat kalau kita bangun tidur kayak saya mau cek HP ku sebentar, ternyata bisa jadi jebakan di pagi hari ya. Awalnya cuma mau matikan alarm teman radio, terus lihat satu notifikasi, balas satu chat, kemudian muncul satu video menarik, lihat satu, lihat lagi, dan tiba-tiba waktu sudah berjalan 20 bahkan sampai 30 menitan juga nih. Ini terjadi ya karena aplikasi di HP memang dirancang ya untuk buat kita terus temukan sesuatu yang menarik perhatian teman Pradua. Makanya kalau pagi-pagi memang harus buka HP, coba tentukan dulu deh tujuannya nih. Misalnya kamu cuma mau cek pesan penting saja, atau mungkin mau lihat jadwal di hari ini. Setelah selesai teman Pradua, simpan lagi HP-nya. Jadi bukan berarti kita harus anti gadget juga. Yang penting adalah kita yang tentukan kapan harus berhenti, bukan algoritma yang tentukan kapan kita lanjut. So teman Pradua ya, kalau kamu nih tim yang mana? Apakah kamu tim yang buka, baru bangun buka mata cuman lihat handphone itu hanya untuk lihat jam kah, terus langsung lanjut beraktivitas, atau kamu mau scroll HP dulu sampai bermenit-menit nih teman radio baru langsung beraktivitas?

0: saja kali ya.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
1: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Belum lupa yang lupa FM, Radu dari teman terbaik kamu. Hai teman Radu, kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radu. Kita masih bahas soal kebiasaan bangun tidur kamu teman Radu. Ada mungkin yang bangun tidur langsung cek handphone, tapi ada yang langsung lanjut beraktivitas, nanti cek handphonenya sekalian aja pada saat sudah siap untuk otaknya tuh terima informasi dari layar nih teman Pradua. Nah kalau misalnya selama ini kamu terbiasa langsung buka HP setelah bangun, sebenarnya tidak perlu langsung

ubah kebiasaan secara drastis ya teman Radua. Coba kasih jeda 5-10 menit saja. Bangun, minum air putih, terus juga buka jendela, rapikan tempat tidur, atau sekedar duduk nikmati pagi juga. Setelah itu baru cek HP ke teman Radua, dan kelihatannya ya pastinya sederhana ya, tapi jeda kecil ini bisa buat kita tidak langsung mulai hari dengan tumpukan notifikasi, berita, ataupun juga media sosial. Karena teman Radua kadang sebelum jalani hari kita sendiri, kita sudah sibuk untuk lihat kehidupan orang lain teman Radua. Entah itu teman yang sudah olahraga, orang lain yang sudah kerja, ada yang traveling, ada juga yang mungkin pamer pencapaian, yang akhirnya pagi-pagi malah bandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain nih teman Radua. Jadi tidak ada salahnya juga kasih diri sendiri waktu ya sebentar saja sebelum untuk masuk ke dunia digital juga teman Radua. Apalagi kalau misalnya lihat sosial media itu ya, tidak bisa dipungkiri ya memang teman Radua, dunia-dunia digital ini buat kita untuk membandingkan diri, membandingkan kehidupan dengan orang lain. Apalagi kayak 2026 sudah hampir habis nih kira-kira ya, kira-kira saya bisa ada di titik itu enggak ya, kira-kira kenapa ya sampai sekarang mungkin gajinya tidak bertambah-tambah. Terus juga mungkin ada yang merasa kayak 2026 masih stuck di situ-situ saja, sedangkan melihat orang lain sudah punya banyak pencapaian ataupun juga sudah punya banyak target yang didapatkan di tahun ini teman Radua. Jadi bangun pagi kasih afirmasi yang negatif untuk tubuh juga kayaknya sangat disayangkan ya teman Radua. Jadi tidak ada salahnya mengubah kebiasaan ini secara pelan-pelan juga. Mungkin yang sering buka HP langsung sambil scroll-scroll, tidak ada salahnya mungkin pelan-pelan yang tadinya mungkin bangun tidur di pelan-pelan kayak semenit, dua menit langsung ya. Aduh kayak semenit, dua menit kayak apa nih? Tapi semua hal-hal yang besar terjadi di hidup kita secara tidak langsung adalah dimulai dari hal-hal yang kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lakukan teman Radua. Jadi kalau misalnya kita sudah biasa kayak 5 menit tanpa HP di pagi hari, kayak daripada kita ngangung-ngangung, lebih baik kita siap-siap untuk beraktivitas kan teman Radua. Jadi tidak wasting time juga nih pastinya.

0: sampah. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Yes, pastinya teman berdua dari obrolan kita pagi ini sebenarnya bukan soal boleh atau tidak boleh pakai HP setelah bangun tidur ya. Tapi HP ini bisa dibilang sudah jadi bagian penting dari kehidupan kita, karena kita pakai untuk kerja, untuk belajar, untuk komunikasi, ataupun juga cari informasi, bahkan sampai hiburan juga teman berdua. Yang perlu diperhatikan adalah apakah kita pakai HP karena memang butuh atau memang karena sudah jadi kebiasaan otomatis nih teman berdua. Karena kalau setiap bangun tangan langsung cari HP, coba sekali-sekali berhenti sebentar dan tanyakan, saya mau buka HP karena butuh ataukah memang karena terbiasa ya teman berdua. Pastinya kalau jawabannya karena terbiasa, mungkin hari ini bisa dicoba sedikit berbeda ya. Tidak perlu 1 jam dan tidak perlu seharian, cukup kasih diri sendiri beberapa menit untuk benar-benar bangun dan juga nikmati pagi. Karena sebelum kita scrolling dunia, jangan lupa untuk jalani dunia kita sendiri juga nih teman berdua. Halo teman Pradua, di pagi hari ini kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah kita bersama untuk update beragam informasi, dan juga Linsa masih punya topik-topik dan pertanyaan untuk kamu jawab mungkin di pagi hari ini. Siapa tahu kamu mau ikut dengan topik Linsa, bergabung barengan sama topik Linsa di pagi ini, boleh di WhatsApp kita di 082188830908 atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari teman Pradua. Nanti kan topiknya nanti akan Linsa spill di jam 8 pagi nanti. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradu RR Kendari, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikut